0: Mbak Sudara, program inovasi fase 3 bekerja sama dengan Universitas Pattimura menggelar workshop berbagi pengalaman dan penggalian ide bertema peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK bagi pemerintah daerah di Ballroom 5 Hotel Santika Ambon pada hari Senin kemarin ya. Nah, kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi praktik baik menggali gagasan inovatif serta memperkuat kontribusi LPTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Workshop tersebut dihadiri Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ferry Maulana Putra, Rektor Universitas Pattimura, Freddy Lewakabesi, Rektor UIN Abdul Muthalib Sang Haji Ambon, Abidin Wakano, Provinsial Manager Program Inovasi Mus Mualim, Perwakilan Pemerintah Daerah Mitra Program Inovasi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK, serta 17 LPTK dari berbagai provinsi seperti Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati dan UIN Abdul Muthalib Sang Haji Ambon. Turut hadir secara luring Counselor for Knowledge, Innovation and Humanitarian Affairs Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hanna Derwen, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasdem Nunuk Suryani. Nah, Pak Saudara, menurut Weno, kehadiran berbagai LPTK dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan memperkuat jejaring kerjasama dalam menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Terakhir untuk bilang, apresiasi kepada program inovasi yang telah membuka ruang kolaborasi bagi Universitas Pattimura dan UIN Abdul Muthalib Sang Haji Ambon dan dalam ya mengembangkan berbagai inovasi pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Halo kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara katon masih ada di acara Paparisa Komunitas ya, yang beta hadirkan pertemuan buat saudara sampai nanti katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu beta ucapkan perba saudara yang ada dengar katon di program Patereri Ambon. Semoga buat saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Oke, buat saudara ada beberapa hiburan yang masih akan terus beta temani, beta hadirkan buat temani bahas saudara ya. Semoga lebih semangat nih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bahas saudara di hari ini. Lalu jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih di Paparisa Komunitas Basudara. Nah, satu info dulu kita hadirkan pertemuan Basudara. Bentrokan antar kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur dini hari. Peristiwa tersebut melibatkan kelompok remaja yang bermukim di kawasan Batu Merah Bawah dan Batu Merah Tanjakan. Bentrokan mengakibatkan situasi di lokasi sempat mencekam dan mengganggu aktivitas pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Rusdi, salah satu saksi mata yang berada di lokasi kejadian, dia bilang bentrokan bermula ketika seorang remaja dari wilayah Batu Merah Tanjakan diduga dipukul oleh remaja dari Batu Merah Bawah. Informasi tersebut kemudian menyebar ke kelompok lainnya hingga memicu aksi saling lempar antara kedua kubu. Nah, Pak Saudara, dia bilang awalnya ada informasi kalau anak dari Batu Merah Tanjakan dipukul oleh anak Batu Merah Bawah. Setelah itu teman-temannya datang dan terjadi aksi saling lempar. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah kendaraan yang hendak menuju pusat kota Ambon maupun yang akan keluar kota terpaksa menghentikan perjalanan. Arus lalu lintas di ruas jalan utama Batu Merah dilaporkan sempat lumpuh dan kendaraan tertahan sekitar 30 menit hingga situasi mulai kondusif. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti jumlah korban dari kedua pihak yang terlibat bentrokan. Aparat keamanan juga masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta menyerahkan penanganan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Paparisa Komunitas yang kita hadirkan Partemani Bahas Udara semua sampai nanti Katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat pagi menjelang siang dulu nih para saudara yang ada dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga terhibur dengan apa yang Katong hadirkan saat ini. Nah, para saudara, untuk cuaca Kota Ambon hari ini kayaknya bersahabat nih para saudara. Setelah kemarin-kemarin itu ada cuaca yang sedikit mendung, mungkin aktivitas Katong agak sedikit tertunda dengan cuaca seperti itu ya para saudara. Nah, di saat ini cuaca, mumpung cuaca lagi bersahabat dengan Katong nih para saudara, kerjakanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Katong di hari ini para saudara. Selesaikan akang supaya di besok hari Katong masih bisa menjalankan atau melanjutkan aktivitas Katong yang lain lagi yang sedang menanti Katong. Nah, untuk Pak Saudara yang aktivitasnya hari ini terbilang cukup banyak, jangan pernah putus asa dengan apa yang Pak Saudara punya di hari ini. Kerjakan Pak Saudara sedikit demi sedikit, pasti semuanya bisa diselesaikan. Biar lebih semangat Pak Saudara, kita temani dengan hiburan-hiburan di saat ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong seng bisa. Kadang, Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, seng berarti besok ale tetap gagal. Yang penting, jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi, wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, Beta akhiri acara Paparisa Komunitas yang sudah Beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 9 tadi sampai di saat ini. Oke, acara-acara selanjutnya masih akan terus Beta hadirkan partemani Pak Saudara. Lalu Pak Saudara, saat ini katon suada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Kakak, selesai.
1: Halo kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
2: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
1: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
2: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
1: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
2: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
1: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong ada di kabaran Donci Pak Saudara yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di sini di kabaran Donci selain hiburan ada info-info menarik juga nih Pak Saudara yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara. Satu info kembali beta hadirkan ya. Kapolres Seram Bagian Barat SBB AKBP Andi Sulkifli memaparkan kronologi konflik antara warga Dusun Ketapang dan Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual yang terjadi pada 5 hingga 6 Juni 2026 kemarin. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, 3 warga dari kedua dusun tercatat mengalami luka akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Menurut Kapolres, persoalan bermula dari dugaan pelecehan terhadap seorang perempuan warga Dusun Ketapang pada 31 Mei 2026 di wilayah Dusun Olas. Namun, korban mengaku tidak mengenali pelaku dan tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, Pak Saudara, AKBP Andi Sulkifli saat memberikan keterangan kepada awak media untuk bilang korban menjelaskan bahwa pelecehan tersebut dilakukan oleh orang tidak dikenal dan peristiwa itu tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Anto juga jelaskan, permasalahan kemudian berkembang hingga dilakukan mediasi secara mandiri oleh masyarakat kedua dusun pada Jumat malam 5 Juni 2026. Namun, situasi menjadi tegang karena adanya konsentrasi massa yang cukup besar di lokasi. Saat rombongan warga Ketapang kembali dari lokasi mediasi, terjadi pelemparan batu yang kemudian berujung pada penganiayaan terhadap dua warga Ketapang, Yasril Awat dan Hairudin Ulate. Keduanya mengalami luka akibat serangan senjata tajam yang diduga dilakukan orang tak dikenal. Kapolres Onto bilang korban menyatakan tidak mengenal siapa pelaku penganiayaan karena kejadian berlangsung sangat cepat dan terjadi di lokasi yang minim penerangan. Ketegangan kembali meningkat pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Warga Ketapang melakukan aksi pemalangan jalan sebagai bentuk protes. Pada hari yang sama, seorang warga Dusun Olas bernama La Ilham Rumbia juga menjadi korban penganiayaan yang mengalami luka pada bagian wajah. Nah, situasi yang memanas kemudian berkembang menjadi potensi bentrokan antar kelompok warga. Massa dari Dusun Ketapang sempat bergerak melintasi perbatasan dan mendekati permukiman warga Dusun Olas sehingga aparat keamanan melakukan tindakan pengendalian sesuai prosedur. Kapolres juga tambahkan, di tengah upaya pengamanan tersebut, terdapat oknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pembakaran terhadap satu unit mobil dinas Polres SBB dan satu unit sepeda motor dinas. Meski demikian, aparat gabungan berhasil mengendalikan keadaan. Nah, untuk bilang, meski situasi sempat memanas, aparat gabungan berhasil mengendalikan keadaan dan memastikan kondisi berangsur kondusif dan terkendali. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, ketong ada di Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di sini Mbak Saudara ada satu info lagi nih, beta hadirkan kembali partemani Mbak Saudara. Di tengah tantangan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK kembali ditegaskan sebagai aktor kunci dalam membangun ekosistem pendidikan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, Pak Saudara, pesan ini mengemuka dalam workshop berbagi pengalaman dan penggalian ide peran LPTK bagi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan dasar bersama Universitas Patimura di Ambon, 8 hingga 9 Juni 2026. Nah, forum ini mempertemukan LPTK, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk tidak sekedar berbagi praktik baik, tetapi juga merumuskan langkah strategis ke depan. Di sisi kebijakan, pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas guru tidak dapat dilepaskan dari peran LPTK sebagai bagian utama dalam ekosistem pendidikan. Nah, Pak Saudara, selama ini kemitraan antara inovasi dan berbagai LPTK di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada sekolah. Diperlukan sistem pendukung yang kuat di mana LPTK berperan sebagai simpul yang menjembatani pengetahuan, inovasi, dan praktik pendidikan di daerah. Lebih dari sekitar forum diskusi, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang kelas, tetapi juga oleh seberapa kuat ekosistem yang mendukungnya, dan di tengah ekosistem itu, LPTK berdiri sebagai salah satu simpul terpenting. Nah, untuk informasi ini masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katon masih ada di acara Kabaran Donci yang sudah beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara dari jam 10 tadi sampai nanti di jam 11, Pak Saudara. Nah, ini satu info terakhir beta hadirkan di Kabaran Donci siang ini, Pak Saudara. Upaya damai terus digulirkan demi mengakhiri konflik antara masyarakat Dusun Katapan dan Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB bersama Forkopimda bergerak cepat menggelar rapat mediasi di Aula Lantai 2 Kantor Bupati SBB pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 kemarin. Pertemuan krusial yang berlangsung selama hampir 3 jam ini dipimpin langsung oleh jajaran Pemkab SBB. Sederet petinggi daerah tampak hadir, mulai dari Bupati SBB, Asri Arman, Kapolres SBB, AKBP, Andi Sulkifli, hingga perwakilan warga dari kedua dusun yang bertikai. Dalam forum tersebut, Pak Saudara, perwakilan warga diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait akar permasalahan. Terungkap bahwa bentrokan antar warga ini dipicu oleh adanya dugaan persoalan asusila yang kemudian melebar menjadi gesekan sosial. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli untuk tegaskan jika jalur dialog dan musyawarah adalah langkah paling tepat demi menjaga stabilitas keamanan di Kecamatan Huamual. Meski mengedepankan perdamaian, Antua memastikan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pemicu konflik akan tetap berjalan secara tegas. Nah, Pak Saudara, AKBP Andi Sulkifli juga untuk memberikan apresiasi tinggi atas itikad baik kedua belah pihak yang mau duduk bersama demi mencari jalan keluar. Anto menilai kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk merajut kembali tali persaudaraan dan mencegah konflik susulan. Sebagai bukti keseriusan, perwakilan Dusun Katapan dan Dusun Olas resmi menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama di akhir acara. Kedua pihak berkomitmen penuh menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing dan siap membantu polisi dalam proses penyelidikan. Tanya itu, Pak Saudara. Mereka juga sepakat akan menerima sanksi hukum yang berlaku jika ada oknum yang melanggar poin-poin perdamaian tersebut. Melalui penandatanganan ini, hubungan kedua dusun diharapkan segera harmonis dan seluruh rangkaian mediasi ditutup dalam situasi yang aman dan kondusif. Nah, informasi ini atau informasi terakhir ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, Pak Katon bilang jam 11 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa, beta hadirkan pertemuan Ibas Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Mbak Saudara, budaya dan kreativitas kini menjadi fondasi penting dalam pembangunan kota-kota di dunia. Melalui konsep kota kreatif dunia, pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan identitas budaya, seni, desain, kuliner, musik, film, hingga inovasi kreatif sebagai penggerak ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Program UNESCO Creative Cities Network mendorong kota-kota dunia menjadikan budaya dan kreativitas sebagai bagian utama dari pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif melalui 17 subsektor dinilai memiliki keterkaitan erat dengan 8 bidang kreatif yang diakui UNESCO, mulai dari kerajinan dan seni rakyat hingga arsitektur. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo untuk jelaskan, filosofi utama UCCN adalah menempatkan budaya dan kreativitas sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, ketahanan kota, ekonomi lokal, inklusi sosial, pelestarian budaya, inovasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Waluyo juga bilang, kota kreatif bukan sekedar kota yang memiliki banyak seniman atau festival, melainkan kota yang mampu mengintegrasikan budaya dan kreativitas ke dalam tata kelola pembangunan. Saat ini, Mbak Saudara, Indonesia telah memiliki 7 kota yang tergabung dalam jaringan UCCN, yakni Kota Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta, Surakarta, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Malang. Keanggotaan tersebut menunjukkan besarnya potensi budaya dan kreativitas Indonesia di tingkat global. Nah, Mbak Saudara, untuk juga tegaskan bahwa masa depan ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan identitas budaya, kualitas hidup masyarakat, solidaritas sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Inilah yang menjadi esensi dari konsep kota kreatif dunia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

kelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masih di Donci, Donci bersama Pro 4 RRI Ambon. Selamat siang buat saudara semua, apa kabar? Semoga aktivitas masih lancar. Hari ini ketemu semasa di hari Selasa, di hari ke-9 bulan Juni buat saudara. Dan semoga buat saudara semua aman, selamat, sukses menjalankan aktivitas. Vitalisasi ya, buat saudara nanti sampai jam 5 sore.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara tahu kah, Seng? Sebenarnya telur itu akan punya manfaat kalau kita makan satu butir saja setiap hari. Salah satunya baik untuk kita pengotak. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa telur itu merupakan sumber nutrisi yang lengkap dan mudah sekali ditemukan sehari-hari. Betul tahu, Basudara? Iya, mudah sekali. Kita tinggal pi bacaan salang kesa, langsung dapat kios, dapat kita bisa beli. Nah, jadi Basudara, secara alami telur ini dia mengandung protein yang berkualitas tinggi seperti beberapa vitamin dan juga mineral yang baik untuk ketemuan tubuh. Di antaranya ada vitamin B2 atau biasa yang dom bilang tuh riboflavin, lalu ada vitamin B12, vitamin D, selenium dan juga yodium. Bahkan Basudara, ada tuh kalau misalnya orang yang suka nge-gym, orang yang suka olahraga, itu dong biasa atur rumpung pola makan. Bahkan setiap pagi tuh ada yang bisa mengonsumsi telur itu bisa sampai 5 butir. Telur rebus 5 butir. Itu bisa kadang-kadang bisa 3 butir telur lalu 2 kuning telur. Jadi dia punya komposisinya seperti itu. Jadi selain itu, Basudara, terdapat juga kandungan vitamin A dan juga sejumlah vitamin B lainnya termasuk folat, biotin, asam pantotenat, kolin serta mineral penting yang lain termasuk fosfor. Nah, kandungan zat gizi ini ya bisa masuk ke ketumpun tubuh meskipun hanya dengan mengonsumsi satu butir telur, akan memberikan banyak manfaat bagi ketumpun tubuh. Tentunya manfaat positif. Nah, manfaat yang positif kalau ketong makan telur setiap hari satu butir telur saja itu akan pemanfaat tuh satu. Yang pertama, sumber lutein dan juga zeaxanthin. Nah, jadi Basudara, dua senyawa ini merupakan antioksidan yang ditemukan dalam telur dan terbukti akan bermanfaat untuk ketumpung kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin ini bisa membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan juga akan membantu mencegah penyakit mata terkait usia. Biasa kalau makan usia begitu, Basudara, tuh ya ketumpung mata juga akan agak bagaimana begitu bermasalah karena usia ya, faktor usia. Kemudian yang kedua, Basudara, ya meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Jadi meskipun telur ini mengandung kolesterol, penelitian sudah menunjukkan bahwa mengonsumsi telur itu yang selalu meningkatkan kolesterol darah. Faktanya, telur dia bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh yang merupakan faktor penting dalam ketumpung kesehatan jantung. Yang ketiga, sumber asam lemak omega 3. Ada beberapa telur diperkaya dengan asam omega 3 yang memiliki manfaat antiinflamasi dan dia juga bisa mendukung ketumpung kesehatan jantung. Lalu yang keempat, memperkuat fungsi otak. Manfaat satu butir telur itu berhubungan dengan kesehatan dan juga fungsi otak. Nah, kolin yang terdapat di dalam telur ini merupakan zat nutrisi yang bisa ditemukan dalam telur, itu bisa mendukung fungsi otak lebih optimal. Yang berikutnya adalah menjaga memelihara berat badan. Jadi telur ini dia bisa membantu menjaga perasaan kenyang lebih lama karena kandungan protein dan lemak sehatnya. Ini bisa membantu mengontrol nafsu makan dan mengurangi keinginan ngemil berlebihan. Jadi begitu, Basudara. Lalu yang berikutnya adalah ini yang mungkin kita sampai prasangka, yaitu akan mendukung pertumbuhan rambut dan kuku. Jadi kandungan protein dan zat gizi dalam telur ini dia bisa berkontribusi pada pertumbuhan rambut dan kuku yang sehat ya. Jadi bikin rambut kuat, bikin kuku sehat. Nah, makan sebutir telur setiap hari itu bisa memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang penting. Nah, jadi Basudara, supaya manfaatnya untuk kesehatan tidak hilang, ini bisa diolah dengan cara direbus dan direbus saja. Direbus karena hanya akan menambah kalori yang tidak dibutuhkan. Maksudnya bukan digoreng begitu. Jadi kalau katong goreng, ini akan menambah kalori yang sehingga katong butuh begitu. Jadi cukup direbus saja, ya. Jadi begitu, Basudara, itu manfaat-manfaat dari kalau katong makan telur setiap hari satu butir saja.
satu butir saja itu bisa bermanfaat untuk tumbuh kesehatan tubuh. Dari kayaknya dari mata sampai dari kepala sampai ujung kaki kayak. Jadi seperti itu saudara, jangan di mana-mana karena kita masih punya informasi-informasi yang bermanfaat tentunya, bukan forba saudara saya tapi Parbeta juga.

0: galap. Ini beta ada menyanyi ambon manis. Ana satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku, dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan ni akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamange. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyak lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.
2: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kompetisi domestik 2025-2026 bukan berarti berhentinya aksi di lapangan hijau. Fokus dunia sepak bola kini beralih ke panggung terbesar, yakni Piala Dunia 2026 yang nanti akan digelar mulai di 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Mas saudara, tinggal beberapa hari lagi, mas saudara ya. Ketong tinggal hitung hari saja nih. Ini tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, dari turnamen edisi kali ini menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya itu diikuti oleh 48 negara peserta. Dan basudara seluruh tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup masing-masing berisi 4 negara dengan sistem kompetisi yang lebih luas dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Jadi Piala Dunia 2026 nanti akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, format baru ini juga membawa konsekuensi terbesar for jumlah pemain yang terlibat, menjadikan turnamen ini merupakan salah satu yang paling masif dalam sejarah sepak bola modern. Secara keseluruhan diperkirakan terdapat 1.248 pemain yang nanti akan tampil di ajang ini dan bersaing dengan bersaing dalam 104 pertandingan sebagaimana dilaporkan oleh FIFA. Dari jumlah tersebut, 357 pemain merupakan nama yang sudah pernah tampil di Piala Dunia sebelumnya. Sementara 891 pemain lainnya akan mencatat debut mereka di panggung terbesar sepak bola dunia. Hal ini menunjukkan kombinasi antara pengalaman dan juga regenerasi yang berjalan beriringan, sekaligus mempertegas daya tarik global turnamen yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi tahun ini kita akan mungkin akan lihat banyak potensi-potensi pemain-pemain bintang-bintang baru yang bakal menjadi idola masa depan nanti, Mas Saudara. Dan mungkin ya, dengan berjalannya beberapa pertandingan kita sudah mulai lihat pemain-pemain yang menjadi bintang begitu ya, saudara. Apakah nanti pemain-pemain baru nanti akan bersinar, dan apakah pemain-pemain yang lama yang sudah beberapa kali bermain di Piala Dunia akan tetap menjadi bintang, akan tetap menjadi bersinar? Jadi saudara, selain menghadirkan wajah-wajah baru, Piala Dunia 2026 juga akan menjadi momen bersejarah bagi beberapa negara yang tampil di ajang ini, seperti Cabo Verde, Curacao, Yordania, dan juga Uzbekistan. Salah satu sorotan datang dari Uzbekistan yang akan menjalani debutnya dengan diperkuat talenta muda seperti Abdulkadir Kuzanov dari Manchester City. Di sisi lain, ada klub-klub elit Eropa kembali menjadi penyumbang terbesar pemain ke turnamen ini. Jadi Manchester City tercatat sebagai klub dengan kontribusi pemain terbanyak, yakni ada 19 pemain yang tersebar di berbagai tim nasional. 4 diantaranya bahkan memperkuat skuad Inggris, dikutip dari BBC. Nah, jadi seperti itu, saudara. Kalau kita mau kutip banyak sekali, ini dia punya penjelasannya. Tapi yang pasti, saudara, susah yang sabar lah, pastinya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang merupakan ajang terbesar di dunia. Dan beta yakin saudara dong, semua sudah siap dong pun jersey-jersey toh. Yang belum siap, terima nasib, karena kalau sudah waktu-waktu seperti ini akan pun jersey itu supaya mahal ya. Makanya bisa loko deh ya, syukur-syukur kalau masih bisa dapat 100.000. Kalau sih 200 hampir 200.000, bahkan mungkin 200 lebih. Itu yang murah ya, ya yang lumayan lah. Tapi kalau ada juga mungkin yang lebih mahal dari itu. Jadi begitu saudara, jampi mana-mana karena kata masih ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Ya, kita masih di Pro Ampa, Pak Saudara, ada Toki-Toki Gaba-Gaba sebelum ketong di pas jam pukul 12 siang.

0: Basudara Pemerintah Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon telah melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies secara gratis bagi hewan peliharaan warga, khususnya anjing dan juga kucing, sebagai langkah utama mencegah penyebaran penyakit mematikan yang bisa menular ke manusia. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu di tanggal 9 hingga 10 Juni 2026 bertempat di beberapa titik pemusatan warga di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Negeri Paso menjadi salah satu wilayah prioritas Pemkot Ambon dalam pengendalian rabies karena populasi hewan peliharaan cukup tinggi dan aktivitas warga yang dekat dengan lingkungan hewan. Kerjasama ini melibatkan tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perangkat negeri, serta relawan masyarakat. Sebanyak 450 dosis vaksin disiapkan dan dalam pelaksanaannya berhasil menyuntikan vaksin kepada 428 ekor hewan. Sebagian besar anjing usia di atas 4 bulan sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah. Selain penyuntikan, tim juga memberikan sosialisasi kepada warga tentang cara merawat hewan, kewajiban pemilik menjaga agar hewan tidak berkeliaran bebas, serta tanda-tanda hewan yang terindikasi terjangkit rabies. Warga juga diingatkan bahwa sesuai surat edaran Wali Kota Ambon, pemilik wajib memvaksinasi pemeliharaan dan bertanggung jawab penuh atas keamanan hewannya. Informasi selengkapnya, saudara dapat menyimak di rri.co.id.
1: News Pro Ampa, tepat jumpa di News Pro Ampa jam 13 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: tidak baik, tolong ke pinggir ya.
1: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
2: Iya wali, Bapak Ahmad nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah, Bapak Ahmad. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
1: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Sem perlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
2: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
1: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Saudara, Badan Pengawas Makanan dan Obat atau BPOM memastikan keamanan produk terapi pengganti nikotin atau nikotin replacement therapy atau NRT yang digunakan untuk membantu masyarakat berhenti merokok. Kepastian tersebut diberikan setelah produk terapi melalui proses penetapan standar serta memperoleh izin untuk beredar yang resmi dari BPOM. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, William Adi Teja mengatakan, upaya menurunkan prevalensi perokok di Indonesia membutuhkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Menurutnya, edukasi mengenai bahan rokok, bahaya rokok, perlu dibarengi dengan dukungan terapi bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok. Dan ia menjelaskan, kehadiran produk terapi pengganti nikotin yang memenuhi standar medis dan memiliki izin edar resmi memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat. Selain itu, BPOM juga mendukung pengembangan inovasi berbasis bukti ilmiah yang dapat membantu individu melepaskan diri dari ketergantungan nikotin. Dan Antua juga menambahkan, pengendalian konsumsi tembakau jika hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi tidak hanya ya. Pengendalian konsumsi tembakau tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan juga ekonomi. Karena itu diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menghadirkan solusi yang efektif, termasuk memperluas akses terhadap terapi pengganti nikotin yang aman dan juga pastinya teruji. Iya, Pak Saudara, masih dengan Katong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia. Masih bersama dengan Beta di sini.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabar antar malam bata mam bapak katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sebentar malam mau pi di panti perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi panti?
0: Aduh, ada sih tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih Bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai Bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Saudara, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi Wanadri Woman Dive atau WWD menggelar aksi transplantasi terumbu karang. Kegiatan pelestarian lingkungan ini dipusatkan di kawasan Pantai Jiku Merasa, Kabupaten Buru pada Senin kemarin, 8 Juni. Aksi penyelamatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodairal atau dan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pramukas. Kolaborasi solid ini terjalin antara Sri Kandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut. Program bertajuk Rediscover Buru ini melibatkan berbagai mitra strategis termasuk BRIN, BRIN dan komunitas lokal. Kehadiran berbagai lembaga ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Melalui ekspedisi ini, Danko Dairal 9 berharap fungsi terumbu karang yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain dampak lingkungan, kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong potensi wisata bahari yang ada di Maluku. Ya, saudara masih ingat tong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Selamat siang untuk buat saudara yang baru saja bergabung dengan Tong. Cuaca bagus sekali, jadi buat buat saudara yang beraktivitas di luar rumah, mudah-mudahan semua aktivitas berjalan dengan lancar dan baik. Dan selamat menikmati cuaca bagus di Kota Ambon.

Saudara, persoalan gelandangan dan pengemis atau gepeng di Kota Ambon masih terjadi meskipun sudah ditangani oleh dinas terkait. Dan hal ini menjadi perhatian serius, terutama yang makin banyak sekali anak-anak yang terlibat, bahkan menjadi korban eksploitasi. Berbagai upaya sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk menangani permasalahan ini. Jumlah gepeng di Kota Ambon itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, meskipun sudah dilakukan penertiban berkali-kali. Dan kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah, Bapak Saudara, sebagian besar gepeng di area publik adalah anak-anak di bawah umur. Mirisnya, anak-anak ini dieksploitasi oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan tindak kekerasan dan meminta hasil dari pengemisnya, ya, pengemisannya. Nah, dari hasil pantauan RRI, Bapak Saudara, pada Senin kemarin 8 Juni 2026, fenomena ini masih terlihat di tengah aktivitas masyarakat Kota Ambon. Kali ini, kalau misalnya mungkin Pak Saudara biasa lalu-lalang lewat di jalan seputaran jalan Ponegoro, ya, di Ponegoro, pasti Pak Saudara sempat lihat. Meskipun aksi penertiban dan pembinaan yang gencar dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Ambon, namun masih saja katong temui gepeng di kawasan tertentu. Nah, hal ini tentu menjadi perhatian bagi setiap warga kota yang sedang melintas di kawasan tersebut. Mungkin Bapak Saudara juga salah satunya, ya. Nah, menurut salah satu warga, Anto bilang bahwa ya, prihatin ya dengan kondisi ini karena anak di usia yang harusnya duduk di bangku pendidikan terpaksa menghadapi hidup yang penuh tantangan. Jadi Anto bilang, beta kasihan lihat dong nih, di satu sisi dong mesti cari makan sendiri, tapi di sisi lain juga dong bikin rusak citra Kota Ambon. Ya, jadi begitu. Jadi menurutnya hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua. Pemerintah tentu akan menyediakan sarana berupa pembinaan dan bantuan bagi mereka yang sering berkecupan. Namun orang tua yang harus lebih berperan penting dalam memberikan perhatian, kasih sayang orang tua, serta edukasi dari lingkup keluarga. Jadi ya, ini kayaknya katun juga butuh bantuan, bukan saya dari pemerintah, tapi masyarakat yang punya inisiatif ya, untuk ya siapa tahu mungkin dong punya hati untuk bisa memberikan himbauan for orang-orang atau untuk gepeng ini, ya Mas Saudara, ya. Oke, Mas Saudara, masih di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, atau masih cuaca nih paling tarang, paling panas ya, dan cerah sekali Mas Saudara. Sampai-sampai ketun cuma buka tirai sadiki seakan su menyala begitu. Selamat menikmati siang hari ini Bapak Saudara, selamat menikmati makan siang juga, walaupun mungkin terlambat para Bapak Saudara yang saat ini sedang menikmati makan siang. Katong masih batamang Bapak Saudara, deng donci-donci bagus di edisi siang hari ini.

0: Kalung, anting, gelang. Wih, serasi banget guys. Van, kalungnya unik ya. Terbuat dari apa sih? Kok aku baru lihat?
1: Oh, aksesorisku ini terbuat dari limbah sisik ikan sil dan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat berbagai kerajinan tangan seperti punyaku ini. Ada cincin, anting, kalung, bros, dan juga gelang.
0: Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik.
1: Iya dong, handicraft sisik ikan, karya anak bangsa.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Mbak Sudara, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Merdeka Kota Ambon, Selasa 9 Juni hari ini, lonjakan harga ini tetap terjadi meski ketersediaan stok di pedagang masih melimpah. Ani, salah satu pedagang di Pasar Merdeka, membenarkan bahwa harga cabai rawit sekarang ini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dipicu oleh modal awal dari agen yang sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, Mbak Sudara, komoditi cabai keriting juga masih dijual dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram dari harga pengambilan di pengepul sebesar Rp22.000 per kilogram. Untuk komoditi bawang merah saat ini menembus angka Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, pedagang sembako bernama Hanafi mengatakan untuk harga beras saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp24.000 per liter.

0: Karamba pun banyak di laut, tapi sampah banyak. Bagaimana itu? Ikan sering apa-apa.
1: Berpengaruh juga, tapi mau bagaimana?
2: Pengaruh bagaimana tuh?
1: Pengaruh, ya namanya pengaruh bagaimana? Pengaruh lingkungan tuh. Katung berupaya lah, farmu kasih bersih, tapi rumput-rumput dari atas yang banyak.
2: Kamu kok begini, Kaseng?
1: Begini-begini lah, dari dulunya begini.
2: Berarti mesti jaga lingkungan begitu ya?
1: Iya. Nah, kalau bisa dari apa ini himbau par katumpung basudara-basudara yang tinggal di atas-atas bukit ini bilang dong jangan kotori katumpung lautan dan sampah lagi juga.
3: Daratan dan lautan ada dalam satu mata rantai yang tak terpisahkan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, laut pun tak akan tercemar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gila eh. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar setia Perompat Reriamun dimanapun berada. Katong sudah di pukul 15 lebih 3 menit. Dan seperti biasa di jam 3 sore ya, 3 sore waktu Indonesia Timur, Katong akan langsung ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro4 Jakarta. Dan tema di hari ini ya, dari RRI Gorontalo, ada tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, untuk itu kita akan ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro4 Jakarta.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Perempat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Perempat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback, ya? Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-atik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Iya.
2: Jadi silakan, Po.
1: Iya, baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Perempat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya. Salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungolaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara.

0: memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut.
1: Oh,
0: itu
1: ya,
0: pertama.
1: Lisan kita.
0: Dijaga, jadi ya, berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu sepertinya.
1: Oke. Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
0: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen misalnya dalam arsitektur kita misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya maknanya bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam menanam itu, sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan ya, mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
1: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
0: Ya, maksudnya bagaimana?
1: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
0: Ya, di dalam setiap pernikahan ya khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah memang itu Hu'olongango ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi ya saya bilang terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari terutama untuk generasi muda
1: gitu sebenarnya. Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
0: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
1: Iya, Wuudu,
0: Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu'olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Ya, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao itu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
1: Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
0: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang

0: keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
1: Karena lingkungan terkecil ya.
0: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian ulintapo, tanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga,
1: dijaga.
0: Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
1: acaranya.
0: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Sekarang?
0: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
0: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
1: kayu manis,
0: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu. Permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan.
1: ya,
0: ada penyakit diabetes hari ini gitu.
1: Jadi, iya.
0: Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu. Tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Iya. Ya. Baik.
2: Ya. Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya.
1: Iya.
2: Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak.
1: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
2: Ya. Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya, Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Nusantara.
1: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan,
1: jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang juga. Dari siapa, di mana?
3: Kecil banget nih.
1: Ya, halo, dari siapa, di mana?
3: Halo, halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
3: Mbak Tatu Indah.
1: Iya, iya.
3: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman, silakan.
2: Iya, Pak Leman, silakan.
3: Siapa Bapak Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali, Pak Ali.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa nih temanya, Mbak Indah?
1: Gimana, Pak?
3: Apa temanya siang ini?
1: Oh, temanya, oke. Temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
3: Dalam hajatan
1: maksudnya.
3: Hajatan pesta ya.
1: Benar,
3: ya,
1: baiklah,
3: makasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Tatu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
1: Iya.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Iya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
0: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini. Sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
1: Moponika atau menikahkan ya.
0: Menikahkan gitu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
1: Iya, 7 bulanan ya.
0: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi. Adat budaya Gorontalo.
1: Banyak.
0: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya, iya. Baik. Sudah terjawab Po, mungkin ya.
2: Iya baik, dari ya, Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, silakan ya, dibaca ya. Aja, Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolongango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolongango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya. Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolongango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolongango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis. Itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolongango, karena memang Huolongango ini ada dua macam sebenarnya, Pak Tatu. Jadi pertama Huolongango yang di hajatan dan Huolongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Lutu.
1: Beda itu Pak ya?
0: Iya beda, tapi kalau Huolongango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu dicicipi.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan.
2: Iya, halo. Ya terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk layanan tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo ada disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Huolongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan tadi.
0: Dalam mengenai iya. Terima kasih. Ya.
2: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gak ada suaranya.
2: Iya.
1: Iya,
2: terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Iya, iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di kali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu kemudian bapak-bapak kemudian anak-anak itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut kemudian dipersilakan dulu dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu ya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto boito uito.
3: Ya,
2: boito.
3: Ya betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus di alas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemuyu-muyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Ya, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah ya, di Jakarta ya, sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Iya, silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: saling sapa
4: begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya kalau kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang apa tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Ratu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, udut, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, Kak Indah. Indah. Iya. Ya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil juga kita cek untuk audio di sini ya. Apa sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar Trompet di Nusantara ya kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
1: Iya, Ayu di Maluku.
5: Ya, Perempat RI Gorontalo. Salam budaya Lokolaneri.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Pio-Pio. Ya,
5: aku Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dan etika dan budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di kampung dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan-akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpo.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Ulo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Ulo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu. Kita kan Gorontalo-Ngangu itu kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Ulo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Ulo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan.
2: Tidak sopan Ulo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Ulo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna bungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya. Bagaimana harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan itu. Emosi. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih Kak. Iya. Jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan, bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis itu, dan gula.
3: Iya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dom punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

rasanya kok bisa hilang. Kalaupun ada harganya selangit.

polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Ngetong di Pro Ampas. Selamat sore Forba Saudara semua. Ngetong sudah ikuti program dari program Ampas Jakarta. Ketong sobali di sini lagi dan sekarang sudah lewat 11 menit dari jam 4 sore. Bagaimana kabar Basudara? Aktivitas semua lancar? Lancar? Aman? Semoga aman terkendali. Dan untuk Basudara yang sampai di rumah barangkali atau mangkali lo masih terjebak di macet. Aduh, ya. Masih di jalan mudah-mudahan ya. Hati-hati, sabar-sabar saja. Kalau sudah lewat macet ya, kalau sudah lewat pertigaan Batu Merah tuh, yang saya bawa tuh, itu baru mulai tenang, mulai lega. Iya, jadi Mas Saudara, selamat menikmati sore ini dimanapun Mas Saudara berada, yang lagi masih di jalan, masih on the way, yang sudah di rumah atau yang memang ada di rumah sekarang ini, atau memang yang lagi berjual di pasar, di mana-mana ya. Selamat sore for Mas Saudara semua. Dan kata masih bertemu Mas Saudara dengan donci-donci yang sudah kita siapkan di sini for Mas Saudara. Nanti sampai jam 5 sore kita bertemu Mas Saudara karena nanti selanjutnya siaran akan dipandu oleh rekan-rekan tamu-tamu yang lain. Dan Mas Saudara, ini ada masih pokoknya yang pasti masih ada donci-donci yang kita siapkan dari kita punya kakak MD Bung Hence ya. Jadi nanti kalau ada yang salah-salah, ada yang kurang-kurang, nanti komplain saja di kakak Hence. Oke, Mas Saudara, kata nikmati donci-donci sore ini. Selamat menikmati teh sore, kopi sore, dan akan pun tamang-tamang.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat.

Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Ya, Mas Saudara, setiap tanggal 5 Juni, ya, dunia kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun di balik peringatan tahunan tersebut, bumi, ketumpung bumi sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak. Mas Saudara, perubahan iklim terus memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Ada gelombang panas, ada banjir, kemudian kekeringan, sampai hingga kebakaran hutan menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Mbak Saudara, di saat yang sama keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan. Berbagai spesies tumbuhan dan juga satwa itu mengalami ancaman akibat hilangnya habitat serta tekanan akibat manusia. Jadi, Mbak Saudara, persoalan lingkungan juga diperparah tambah lagi dengan pencemaran yang masih terjadi di darat, laut maupun udara. Sampah plastik, limbah industri dan pola konsumsi yang belum berkelanjutan masih menjadi tantangan besar di banyak negara termasuk di ketumpung negara Indonesia nih. Dan berbagai persoalan tersebut dikenal sebagai krisis planet tiga lapis atau triple planetary crisis. Krisis ini mencakup perubahan iklim, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Nah, akan pun dampak sing hanya dirasakan oleh lingkungan, tapi juga menyentuh sektor ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang terus berlangsung sampai saat ini. Karena itu, Mbak Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa menjaga ketumpung lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, tapi memang suatu keharusan. Dan upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan ketumpung generasi yang akan datang tetap memiliki kesempatan hidup di lingkungan yang sehat. Ya, jadi kalau ketum mau nanti ketumpung anak atau ketumpung cucu, anak dari cucu, ya cicit-cicit semuanya masih menikmati indahnya pantai, indahnya laut, indahnya ya menikmati hidup di dalam suasana yang asri, ya kita harus jaga dari sekarang. Dan Mbak Saudara, tahun ini peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung semangat memperkuat aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Jadi pemerintah menilai upaya pelestarian lingkungan perlu diwujudkan melalui langkah konkret sekaligus didukung kebijakan berkelanjutan. Terima kasih dan kibanya Mbak Saudara masih dengkatong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan sekarang katong sudah ada di jam 16 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Basudara Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi melaksanakan kegiatan sosialisasi hantavirus kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan WBP pada Selasa hari ini. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi yang menekankan pentingnya edukasi kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam sosialisasi tersebut, WBP diberikan penjelasan mengenai gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan hantavirus, khususnya di lingkungan rutan. Upaya pencegahan yang ditekankan adalah penerapan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat, seperti menjaga kebersihan kamar hunian, lingkungan sekitar, serta perilaku hidup sehat sehari-hari. Dan saudara nanti dapat membacanya secara lengkap di rri.co.id.

0: 2, 3, 4.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat SBB Rekison Freddy Penturi Esos memprotes penggunaan anggaran perjalanan dinas tim penggerak TP PKK Kabupaten SBB yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2025 itu dinilai lebih tepat digunakan untuk menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat, terutama pencegahan stunting dan gizi buruk yang cukup tinggi di Kabupaten SBB. Kepada media di Sabtu 6 Juni 2026, Penturi mengatakan besarnya anggaran tersebut seharusnya diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kondisi stunting yang masih tinggi di Kabupaten SBB membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang lebih jelas, Basura dapat baca di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Bang, aku datang, Bang.
1: Apa? Abang?
2: Baik saudara, akhirnya Beta Lisas ya, An harus pamit undur diri dari udara. Dan kebanyakan untuk buat saudara yang sama-sama dengan tong dari tadi. Dan Beta cuma mau bilang, buat saudara harus tetap ada dengan tong di sini, karena masih ada Beta pengun tamang Ati yang nanti akan menemani buat saudara, yang mau tamang buat saudara sampai nanti jam 12 malam. Beta pamit dulu, Beta Bakira, selamat sore for buat saudara semua, sampai baku dapat lagi.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara dan Dut Nusantara masih menghiasi ruang dengar Basudara di sore ini ya, dengan lagu-lagu dandut yang terus beta kasih par Basudara dong semua. Selamat sore yang baru saja bergabung dengan katon di Perempat RRI Ambon.

0: Aku dia. Aku sih lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Sem perlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh?
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Bapak Saudara, pengamanan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi fokus pembahasan utama dalam pertemuan petinggi TNI di Maluku dan Kejaksaan Tinggi. Sinergi ini dibahas langsung saat Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto berkunjung ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Langkah taktik ini diambil mengingat Blok Masela merupakan mega proyek yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, pengawalan ketat dari segi keamanan oleh TNI serta pendampingan hukum oleh Kejaksaan menjadi harga mati demi kelancaran proyek tersebut. Pangdam 15 Patimura menegaskan seluruh personel TNI siap memberikan pengamanan maksimal di lapangan dari gangguan apapun dengan jaminan keamanan. Diharapkan masyarakat Maluku bisa segera merasakan manfaat nyata dari pembangunan ekonomi tersebut.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

meletus. Tsunami dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

AC Musik. Waduh, tarai. Arep mulai rungono dalane, Kang.

Ya baik Pak Saudara, terkhusus buat Pak Saudara umat muslim ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Pak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Pak Saudara, saat ini Katong masih di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu Dandut masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara malam ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Iya, baik Basudara, Yali-yali yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di malam ini ya, memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi Wanadri Women yang menggelar aksi transplantasi terumbu karang. Kegiatan pelestarian lingkungan ini dipusatkan di kawasan Pantai Jikumerasa, Kabupaten Buru. Aksi penyelaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Kolaborasi solid ini terjalin antara Sri Kandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut. Nah, program ini melibatkan berbagai mitra strategis termasuk BRIN dan komunitas lokal. Kehadiran berbagai lembaga memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Dan penanaman terumbu karang ini bukan sekedar seremonial, melainkan investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, budaya dan kreativitas kini menjadi fondasi penting dalam pembangunan kota-kota di dunia. Melalui konsep kota kreatif dunia, pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan identitas budaya, seni, desain, kuliner, musik, film, hingga inovasi kreatif sebagai penggerak ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Program UNESCO mendorong kota-kota dunia menjadi budaya dan kreatif. Kreativitas sebagai bagian utama dari pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif melalui 17 subsektor dinilai memiliki keterkaitan erat dengan 8 bidang kreatif yang diakui UNESCO, mulai dari kerajinan dan seni rakyat hingga arsitektur. Saat ini Indonesia telah memiliki 7 kota yang tergabung dalam jaringan, yakni kota Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta, Surakarta, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Malang. Keanggotaan tersebut menunjukkan besarnya potensi budaya dan kreativitas Indonesia di tingkat global.

0: Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: Pulu 0,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya baik Pak Saudara, saat ini ketum sudah ada di pukul 19.06 dan ketum melangkah ke acara selanjutnya Pustaka Maluku, di mana Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua dengan lagu-lagu Ambon dan juga informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah ketum siapkan dalam bentuk paket per Pak Saudara dong semua.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Pemahaman akan aturan adat menjadi bentuk kearifan masyarakat adat terhadap wawasan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sasi Lompa atau Sasi Laut adalah sebuah tradisi tahunan diselenggarakan masyarakat Pulau Haruku. Arti sasi adat adalah sebuah larangan tujuan menjaga kelestarian alam, sedangkan lompa adalah jenis ikan sardin kecil. Seperti halnya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Haruku adalah satu pulau kecil berada pada gugusan Pulau Lease Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut, Pombo, dan Molana. Secara geografis, terletak di sebelah timur kota Ambon. Larangan atau sasi adat sejak abad ke-15 ini menjadi cara tradisional adat masyarakatnya untuk mengelola kekayaan alam. Suara ramai di muara.
1: Sebenarnya nggak semua wilayah di daerah Haruku ini bisa dipakai untuk mencari ikan, karena ada beberapa wilayah yang disasi. Ini karena sekarang kita lagi di wilayah, posisinya kita lagi di tempat yang tidak disasi, jadi bisa cari ikan, baru sebentar aja. Apalagi nanti kalau besok buka sasi ya, pasti lebih banyak ya Om ya?
2: Iya.
1: Oh iya, banyak ikannya?
2: Ikannya banyak banget.
1: Nanti kita lihat aja ya besok, nanti pasti bakal seru. Orang Haruku bilang, ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Dengan buka sasi lompa, pertanda Haruku panggil pulang. Lanjut dong cari ikannya.
0: Sungai Learisa Kayeli merupakan tempat keramat bagi masyarakat di Pulau Haruku. Di sungai inilah, acara sasi lompa selalu diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan air tawar mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 km sampai di hulu sungai.
3: Sekarang pagi lirang ini adalah dulu nyam bambu.
1: Oh, dulu nyam bambu. Tapi sekarang sudah bisa pakai tali rafia ya? Sudah lebih.
3: Nah, dulu pakai bambu, tali nilon. Nyam terus. Nah, itu dibagi per niswa.
1: Oh, per swa itu per marga.
3: Marga.
1: Ya. Ini fungsinya sendiri untuk menjadi seperti pagar. Jadi di hulu itu masyarakat sudah kumpul sekarang sebenarnya.
0: Sasi lompa merupakan pesta rakyat tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Bunyi suara tifa menjadi bertanda bahwa acara sasi lompa telah dimulai. Pesta rakyat yang sangat ramai, mulai dari orang tua sampai anak-anak mereka, datang meramaikan di sekitar sungai. Ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri. Suasana ramai semakin marak sambil menyaksikan acara pembukaan buka sasi ikan lompa.

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, sair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae Manggurebe. Arumbae Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abobo dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abobo dari Nusa Laut Kepulauan Liase, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
1: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tengah-Tengah, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu harus diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abobo maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abobo maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
0: Tradisi tapur menggeliat setelah salat Asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abobo dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tengah-Tengah. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
3: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon termasuk di Tengah-Tengah sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan desa Tengah-Tengah. Dia menghubungkan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abobo, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi Ibu berharap juga kalau kita usungan Pelagano, tengah-tengah.
1: Iya. Pelagandong tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga, supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akang seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari Pince
2: Aldo. Dari Hatu Suak.
3: Iya.
2: Kenal datang di Tinggi-Tinggi.
3: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang basudara, ya, bangga bisa hadir di tengah-tengah basudara. Kehidupan basudara di pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara kapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kamu berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri Seribu Pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Huli Salang.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah turmen, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan dan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Lus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Pela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang, ada dulu di pinggir pantai bikin apa tuh Ale? Ada ngangga-ngangga ke laut.
2: Yo, kita ada lihat ke laut kayak macam musim ombak.
1: Oh, musim ombak. Yeah. Lo kalau ombak kenapa kok duduk di pinggir pantai? Ntar lama air sarut satu kali masuk di tengah-tengah sana.
2: Kita ini ada dapat suruh cari apa tuh siput.
1: Oh,
2: oleh kata lo bikin apa kayak itu yang alat tiup kayak itu.
1: Oh, bikin tahuri. Bagus pas sekali kalau bikin tahuri.
2: Begitu.
1: Kalau gitu apa? Kesana apa? Kita, siapa yang kesana itu ke laut?

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Tahuri adalah musik tradisional Maluku. Alat musik tradisional Maluku Tahuri ini berasal dari dasar laut, yakni kulit bia. Kulit bia merupakan salah satu hasil laut cukup terkenal di Maluku. Seiring perjalanan waktu, pengembangan kulit bia ini berubah bukan sebagai kerajinan tangan, tapi dipakai sebagai alat musik tiup, baik dari ukuran besar, sedang maupun ukuran kecil. Lalu untuk mengetahui seperti apa ide awal pembuatan tahuri ini, mari kami ajak untuk mendengarkan Bapak Domingus Paulus Horhoru.
2: Memang keluar orang kan dari Nunsaku, dari Danau Botui, mata rumah ini, ya, dengan kulit bia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit bia ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit bia. Ya, mau bikin adat di bawa pohon beringin, dulu belum ada Baleu, bawa beringin saya waktu itu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana tuh dulu Baleu tuh di bawa beringin, itu ketemu Baleu dengan nama Uper kulit bia dulu. Tahuri ini waktu tahun 64, saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Letu Mahina, baru bisa bicara tahu kata ini kulit bia ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusela, mau naik Manusela, katon sempat tidur di dalam liang ini kulit bia.
1: Paulus Horhoru adalah orang yang pertama kali yang memiliki ide gagasan melahirkan musik tradisional tahuri. Ia pun berkata, tahuri adalah alat musik yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mampu mengangkat nama negeri, khususnya Maluku. Keistimewaan bila dilihat dari cara pembuatan yang begitu dominan dari tahuri ini adalah bahan dasar pembuatan 100% berasal dari alam, khususnya kerang. Untuk membuat tahuri, kerang dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang kulit bia ini dilubangi dan dibor untuk mendapatkan suara nada yang tergantung dari tahuri kulit bia, baik besar, sedang, dan kecil, yaitu untuk menghasilkan bunyi nada tinggi atau yang nyaring.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk
1: 90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ya, baik. Bas Saudara Mata Warna Perempat malam ini ya, beta hati meniletakan terus menemani Bas Saudara dong yang mau bergabung malam ini di Mata Warna Perempat. Beta buka layanan telepon for Bas Saudara dong di jalur telepon 0911-311-544. Sekali lagi buat Bas Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911-311-544. Dan saat ini ya, beta akan terus menemani Bas Saudara dong. Seperti biasa Mata Warna Perempat buka dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11. Jadi buat Bas Saudara yang mau bergabung silakan ya, bisa jalur telepon 0911-311-544 ataupun yang mau lewat jalur WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke Bas Saudara, sesi pertama sudah ada yang bergabung, ketemu siapa dulu? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam, Mata Warna Perempat.
0: Malam juga, iya. Kakak Eva, bagaimana kabar?
1: Baik-baik. Ya, Kakak Ati. Kakak Ati gimana?
0: Kabar baik, Kakak Eva.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin.
1: Kakak Ati, mau request lagu bisa, Kak?
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagu Parlente juga tadi.
0: Parlente yang nyanyi siapa?
1: Sembilan Bintang.
0: Oke, siap.
1: Kakati, salam ya.
0: Silakan, Kakak Eva.
1: Salam buat Ibu Alia di Toli-Toli. Ibu Ellen di Malalayan. Nona Aki di Bonaken. Sama Fabio di Sulawesi, Gina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Kakak Deden di Tengah-Tengah, Kak Rere di Paso Tengah, sama Marni di Paso Transit. Esa di Waihal, Nona Inka di Karpan, Nona

0: apa namanya nih, Dewa Hujan di Namlea. Selamat malam Dewa. Master Jasur di Puncak Tony, selamat malam. Sama dengan Bapak Tony juga. Tadi di Puncak apa Tony? Di Puncak Tony kan?
1: Iya, Master Gasa.
0: Ah ya, dia belum Puncak Tony.
1: Iya.
0: Nona Ances di Tanah Tinggi. Apa lagi ya? Sudah ya, Kakak Ati. Kakak Ati dari mana, Kakak Ati lah itu?
1: Iya.
0: Oh, jadi Kakak Ati dua malam ya?
1: Siap.
0: Sudah.
1: Dua malam.
0: Fabio De Suli, selamat malam Fabio. Kakak Ati.
1: Iya.
0: Sudah kayaknya.
1: Sudah?
0: Sudah habis, iya.
1: Habis.
0: Nanti kalau ada ini bermasuk ulang tuh.
1: Siap.
0: Oke Kakak Ati, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dadah.
1: Dadah juga.

0: Ya baik, Bapak Saudara, sesi pertama sudah ada ya, Kakak Eva ya di seputaran Ternate yang sudah bergabung dengan B tadi, Mata Warna Perempat orang pertama ya. Oke, sudah ada lagi di belakang Kak Eva, ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Dari Sulawesi Utara.
0: Siapa?
1: Bunda.
0: Bunda siapa?
1: Bunda Sulawesi Utara, Sulut, Manado.
0: Oh iya, Manado. Bagaimana kabar Manado?
1: Kabar Manado tetap aman.
0: Aman ya?
1: Tetap sejahtera bahagia.
0: Aman, tentram. Oke, dari Ternate katong ke Manado. Tadi Kakak Eva di Ternate toh? Jadi, oke.
1: Lanjut. Mari kita lagu. Bunda mari kita lagu. Apa tuh itu lagu Manado dari Koni Mamahit. Ya Nolengso warna putih. Anjo, DP versi Sanity Sediola, Lenso warna putih.
0: Lenso, judulnya Lenso warna putih?
1: Ya.
0: Lenso warna putih, yang nyanyi Fanny.
1: Iya, Fanny Sediola.
0: Oke, siap. Nanti kita cari lagu Manado kah?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kalau ini dengan siapa?
0: Dengan Ati.
1: Selupa
0: dang ini ngonip.
1: Enggak lupa tuh.
0: Semalam kan, semalam ada kan?
1: Iya, betul.
0: Aduh. Hati, ya, apa Jo, ngana lupa Pak Kita dang.
1: Maafkan Jo, sayang kok Pak Kita, kita selupa. Kakati, lagu cari akan dari Sani Sediola di versi.
0: Lenso warna putih, oke siap, nanti dicari.
1: Menyapa pertama buat Kakati yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Amin, amin.
1: Lanjut menyapa yang ada di Monosomo sana. Ada monitor ini kah tidak? Di sana ada Mbak Ika. Ini salam dari Bunda Esti Manado, salam sehat. Juga yang ada di Kebun Jeruk, ada Mbak Sina juga di sana bersama keluarga. Salam sehat, salam manis selalu. Ada Pak Junaidi di Teluk Ambon manis, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ina Melia ada Mila bersama suami serta anak-anak, salam manis, salam sehat, diberkati selalu. Bang Dewa di Namlia juga, salam sehat. Ada Kakak Rere, mana suara, mana jari-jari. Ada Eva di Waihahu juga. Ada Bunda Marni, Bunda Popi, Ibu Ansye, salam sehat semuanya. Bung Deden, Fadio, ada Stevi, Mister Gace, juga ada siapa leh? Aduh, ada semua sudah kan? Ya Faris di Talake, Faris Talake. Salam sehat semuanya, diberkati di keluarga masing-masing. Lagu aman kekati sayang?
0: Iya, lagi cari nih.
1: Ya, lagi cari.
0: Iya, pasti ada.
1: Pasti ada. Kalau seng ada bagaimana? Bisa diganti kan?
0: Lagu Yospan Lenso Merah. Ini Lenso Merah Muda.
1: Lenso warna putih.
0: Lenso warna putih.
1: Lenso warna putih basah dengan air mata.
0: Lenso warna putih. Oke.
1: Fanny. Ya?
0: Iya, nyanyi Fanny.
1: Itu Fanny. Kalau enggak ada Fanny, biar Jokoni.
0: Iya Koni, ini Lenso warna putih kayaknya lah judulnya ini Dermaga mungkin ya.
1: Ah betul ya, betul. Dermaga betul. Saya salah lah.
0: Oke, siap.
1: Nah yang salah. siapa yang nyanyi itu?
0: Yang nyanyi Fanny Fabiola.
1: Iya, dermaga betul sekali. Itu namun ada ini apa itu judul, pokoknya lensa warna putih. Ada dermaga betul-betul.
0: Dermaga, siap.
1: Kekat pinter, bunda bio bodoh. Ini memang begitu katu, kalau begini harus pinter-pinter. Nggak mungkin nggak pinter kalau mau duduk di, kursi dingin di mata warna pro 4 kan. Itu orang-orang pinter yang duduk, bukan tidak.
0: Oke,
1: Bu. Salam-salam katu yang kru-kru. Iya. Ada apa? Kak Hence, Kak Rein, ada Kak Ita, ada Kak Lisa semuanya. Salam sehat di keluarga masing-masing. Salam manis, manis selalu, kan?
0: Siap, siap.
1: Kak Ita, sayang. Makasih, atau dangkelai, atau dado.
0: Dado juga. Malam juga, Bunda.

0: Ya baik, Mbak Saudara, sudah dua penelpon sesi pertama. Dan saat ini ya, beta buka layanan telepon lagi di penelpon ketiga. Dan siapa di mana nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Matawana Pro 4, selamat malam Kak Asti.
0: Malam juga. Dan siapa di mana nih?
1: Dengan yang di Wonosobo.
0: Oh, Bu Wiga.
1: Betul, tidak salah.
0: Iya, bagaimana? Di sana jam berapa sekarang?
1: Sekarang baru di sini baru jam 7:15.
0: Oke. Berarti
1: bedanya 2 jam Kak Asti.
0: Iya, 2 jam.
1: Di Ambon sudah jam 9 lebih ya?
0: Iya, jam 9:17.
1: Oh, berarti sama 2 jam di sini jam 7:17.
0: Oke.
1: Oke. Sehat-sehat ya Kak Ati.
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
1: Semangat selalu, bahagia selalu. Sama siapa ini di studio?
0: Sendiri, Bun.
1: Ditemani.
0: Iya.
1: Dari jauh.
0: Dari jauh ditemani.
1: Iya.
0: Iya. Bun, okay, kabar kabar gimana? Baik.
1: Kabar baik.
0: Baik.
1: Aduh, Kak Ati.
0: Iya. Gimana?
1: Kalau deket ke Ati tak ajakin ke sini.
0: Iya sih. Pingin juga sini. Jalan-jalan ke situ.
1: Oh, cuacanya lagi bagus, oh, tapi lagi super dingin. Oh,
0: okay.
1: Lagi super dingin, mulai kemarau ini.
0: Oh, alah. Okay,
1: ke sini lihat salju.
0: Lihat salju. Insya Allah. Kita lewat udara saja ya.
1: Iya.
0: Yang penting betul. Sehat, yang penting sehat.
1: Amin.
0: Kabar-kabarin, amin. Kan?
1: Iya, saling menginformasi ya.
0: Iya, betul.
1: Cerita itu sudah cukup membahagiakan.
0: Iya.

0: Iya itu udah sudurnya tahunya itu nggak
1: Bilang,
0: tahu
1: siap.
0: bilang oh. Oke, saya buat hati selamat tugas ya.
1: Iya, siap.
0: Pulangnya hati-hati. Dijemput apa pulang sendiri?
1: Dijemput.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Pokoknya tetap hati-hati di jalan ya, sampai
1: Siap.
0: rumah sehat.
1: Siap.
0: Tidak ada suatu apa. Bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, buat tadi yang sudah bergabung ya. Yang nomor satu siapa itu
1: Nomor
0: tadi?
1: satu Eva di
0: Oh,
1: Ternate.
0: Kak Eva.
1: Iya.
0: Oh, Bu Pertiwi ya.
1: Ibu Pertiwi.
0: Selamat malam. Apa ya, enaknya Bu Pertiwi aja lah, saya yang gampang. Bu Pertiwi selamat malam, terima kasih. Buat Bunda El, terima kasih juga. Salam sehat, bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, Bunda El. Terus salamnya, oh ini buat Bang Dewa bersama Mama Dewa di mana? Mana
1: Namlea.
0: sana?
1: Namlea,
0: Namlea.
1: iya. Buru-buru.
0: Buru-buru.
1: Kabupaten Buru, iya.
0: Selamat malam, Bang Dewa. Sehat-sehat, semangat ya. Terus buat Bang Fabio, selamat malam. Salam sehat juga, selamat istirahat. Bang Deden, Bang Stanley, Mr. Kasot. Terus tadi malam apa ya saya yang dengar? Ini Bang Oni, Bang Oni, Bang Deden, terus malam Bang Sarif Hidayat, selamat malam Bang Aldrino, siapa lagi ya? Aduh semua, oh ini maaf suka lupa, Pak Junaidi,
1: Pak
0: betul ya
1: Junaidi.
0: Pak? Pak Junaidi, selamat malam. Terus ada siapa lagi ya? Mas siapa itu ya?
1: Mas siapa?
0: Mas, aduh lupa. Mas siapalah itu? Mas, Mas Yono, Mas
1: Oh, Mas
0: Yono.
1: Yono.
0: Mas Yono di Gumba, selamat
1: Di
0: malam Mas
1: Gemba.
0: Yono. Iya, terus Kak Rere ya, tadi Kak Rere belum masuk ya.
1: Belum masuk, Bun.
0: Kak Rere, terus Mbak Vina di Jakarta. Terus siapa lagi yang belum? Yang belum tunjuk jari lah, nanti disusulin. Terus, semua-semua ya. Kak Ati,
1: Iya.
0: jangan ngantuk dulu Kak Ati.
1: Iya sih.
0: Ditemani, iya ditemani nanti sampai habis.
1: Oke. Okay.
0: Iya, salamnya buat Kak Ita, Kak Lisa, Anje, Kak Rin.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih ya Kak Ati ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Sehat-sehat
1: Alhamdulillah
0: selalu.
1: sehat.
0: Terima
1: Oke.
0: kasih, selamat malam.
1: Malam juga. Ya, baik, Pak Sudara, sudah ada 3 penelpon sesi pertama di malam ini ya. Sambil menanti sesi kedua, kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh Mbak Sudara yang sudah bergabung dengan beta di sini. Ada Parlente punya 9 bintang ya, spesial buat Kak Eva di seputaran Ternate, dan juga buat Mbak Sudara yang lagi dengar katon di Matawana Propat.

0: mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur

0: Ya baik, Mas Saudara, beta balik lagi sesi kedua Mata Wana Pro 4 malam ini. Sudah ada yang bergabung dengan beta di sini. Katakan sapa dulu. Halo, Mata Wana Pro 4.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Mata Wana, selamat malam.
0: Malam juga. Deng, boleh tahu Deng siapa di mana nih?
1: Fabio di Sulit.
0: Oh, Fabio. Fabio, bagaimana kabar?
1: Baik-baik saja nih, ngantuk ya.
0: Ngantuk kah?
1: Ya, tapi sebelum tidur kan masa dulu.
0: Siap, oke.
1: Oke. Kita lah gue apa di Fabio aja yang I love you itu.
0: I love you.
1: Kelihatan juga.
0: Fani kah? Yang duet atau ini apa nih?
1: Fabiola.
0: Siap.
1: Yang biasa tuh.
0: Oke. Okay.
1: Duet tuh.
0: Iya, siap.
1: Oke, tadi siapa yang gabung di awal-awal ya?
0: Iya, di awal ada Kak Eva, Bunda Els, dan Bunda Wiga, Mbak Wiga, Fabio.
1: Oh iya, oke. Okay. Oh, Kakak Eva Italaki, kah?
0: Kakak Eva di, okay. Ya, sekarang posisi Ternate.
1: Oh, iya. Oke, okay. Selamat malam semua komuniti Mata Wana Caca Ayu Masoi. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Bung Dewa Hujan juga, selamat malam, Bung. Diberkati selalu. Om Deden juga di tengah-tengah, selamat malam. Diberkati selalu. Lalu Mama Marni dan Kakak Repas Sotenga, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka Karang Panjang, Kakak Eva di Waihaung juga selamat malam, diberkati selalu. Ibu Popi di Skrip, Om Jeffrey juga di Ahuru, selamat malam, keduanya diberkati. Bung Tony Puncak Tumi, Mr. Gasok juga di Tumi, selamat malam, diberkati selalu. Taufik Syarif Hidayat di Taki. Dan ada Enca di Bentas, selamat malam, diberkati selalu. Om Stevie di Hattes, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva Dewa Hong juga selamat malam. Lalu ada Pak Jumaidi di Tengah Api sana, Kakak Eva juga selamat malam, diberkati selalu. Vina Kebun Jeruk Jakarta bersama pacarnya, selamat malam, diberkati. Ibu Wiga juga di Manado, Arsen di Wonosobo, selamat malam, diberkati selalu. Fiona juga di Kupang, Krispati juga, selamat malam, salam sehat, diberkati selalu. Ibu

0: bagaimana kabar Manado? Kemarin ada gempa-gempa kah? Semoga semua baik-baik saja di sana. Oke. Segitu saja apa? Lagu ada?
1: Siap, lagu ada.
0: Lagu itu yang di sebelah itu siapa? Pro satu ya?
1: Pro satu Mbak Bang Jo. Abang Jo.
0: Oh iya, oke. Terima kasih,
1: Ati. Sama-sama, Fabio. Ya, baik, Mbak Saudara. Mata Warna Perempat sesi kedua. Sudah ada Fabio dan sudah bergabung lagi. Di belakang Fabio ada siapa nih? Halo. Halo, Mata Warna Perempat.
2: Halo, wah selamat malam Mata Warna Pro 4.
1: Malam Nona juga, Nona Ati.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, boleh tahu dan siapa di mana nih?
2: Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi, sudah datang kah dari Ternate?
2: Iya, sudah, pakai satu alamat juga, jangan pakai dua alamat.
1: Oke.
2: Nah, jadi yang lain kan dua nama, dua alamat. Itu suara cuma satu.
1: Padahal dua nama.
2: Padahal dua nama. Nah, padahal cuma suara cuma satu, model. Itu. Apa kabar? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dengar Donci sebuah bunyi, bisa keseng.
1: Donci sebuah bunyi, yang nyanyi ya. Siapa?
2: Kalau Donci sebuah bunyi, seng ada no beta so bilang.
1: Doncis, cari Doncis sebuah bunyi dulu.
2: Iya.
1: Lalu Seng, apa tadi?
2: Beta su bilang.
1: Beta su bilang. Kalau Doncis sebuah bunyi yang nyanyi siapa?
2: Aduh, beta su lupa itu ada Narue juga ada.
1: Oke, berarti grup ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau beta su bilang?
2: Beta Subilang, saya tahu ini Beta Subilang ini kalau saya salah Dodi kah?
1: Oke, nanti Beta cari.
2: Ya, salam untuk Hati, terima kasih banyak. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan amin. Salam sehat selalu. Salam untuk Mbak Wika yang ada di Wonosobo, terima kasih salam ya Mbak Wika. Ini salam balik ya. Bunda Els juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat, diberkati Tuhan ya. Stevie juga yang ada di Asber, selamat malam dan harapan sehat. Bundewa juga yang ada di Namlea, selamat malam harapan sehat. Siapa lagi? Bu Es. Dede di tengah-tengah, selamat malam dan harapan. Fabio juga di Sulia barusan lewat, terima kasih salamnya. Ini salam balik ya. Ada Eca di Beta, selamat malam Eca, dapat sehat. Vina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam harapan sehat. Syarif, Nyong Syarif yang ada di Telake, selamat malam harapan sehat. Dan Eva yang ada di Waihaung, selamat malam dan harapan sehat. Inka juga yang ada di Karpan ya, selamat malam dan harapan sehat. Ada Master Gato juga, selamat malam dan harapan sehat. Ada satu orang yang di Ormesing, ada salam perbeta, saya lupa di Punama nih. Ada Kakarere juga yang di Pasutengah, selamat malam Karere, harapan sehat ya. Ibu Marni yang ada di Paso Transit, selamat malam dan harapan sehat lagi. Fani yang ada di Airbus Arbes, selamat malam dan harapan sehat selalu. Siapa lagi? Ingat-ingat lagi, kalau saya ingat lagi orang bilang katun saya salam. Oh, Noe Buanca, Buanca yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam ya. Harapan sehat juga selalu. Semua sudah. Yang ada yang sisa lagi, dapat salam semua dari Pak Junaid. Okay, ada lagu?
1: Ada lagu.
2: Yang mana?
1: Donci, dengar Donci sudah bunyi. Ini Hellas Group. Ada Les Samu-Samu.
2: Les Samu-Samu.
1: Les Trio dan Hellas Group. Iya, ini.
2: Les Samu-Samu. Ya. Les Samu-Samu. Oke. Okay, okay. Terima kasih, Dado.
1: Dado juga.

0: Ya, baik Pak Saudara, sudah dua penelpon sesi kedua ya, Pak Saudara, dan penelpon ketiga ketemu siapa lagi? Halo, Matawana Prompat.
1: Halo, Matawana Prompat.
0: Selamat malam, Mister Bun Dewa.
1: Ketemu Palang Suara, saya tahu itu.
0: Iya. Bagaimana, Nam Lea, aman?
1: Aman, terkendali, cuaca aman.
0: Cuaca aman.
1: Dewa juga aman.
0: Oke, siap. Bun Dewa cari posisi yang baik dulu. Masalahnya katong di sini sendengar baik-baik akan kresek. Halo?
1: Halo kakak.
0: Iya.
1: Halo ibu.
0: Masih.
1: Iya.
0: Cari posisi yang aman dulu.
1: Sudah.
0: Oke. Ada masih saja. Halo? Iya.
1: Sudah.
0: Iya. Tapi nanti kambuh lagi. Oke.
1: Sudah.
0: Sudah. Sudah.

0: Halo, suaranya tenggelam, saya dengar.
1: Halo Kati.
0: Oke, ini boleh. Posisinya seperti begini saja, yang kiri kanan lagi.
1: Sudah, halo Kak Kati.
0: Oke, halo.
1: Sudah bagus kah?
0: Sudah bagus. Nah.
1: Oh, barang, mungkin pengaruh headset, mungkin kakak ini kan betul sudah pakai headset.
0: Oh, berarti pengaruh itu.
1: Betul mau bilang pada Bapak Junaidi, tadi sebenarnya beliau meminta lagu Beta Bisa Gila.
0: Oke.
1: Tapi Anto bilang lagu apa tadi itu? Mohon maaf, bercanda Om Junaidi. Lagu, Beta pun lagu apa ini kak? Gaya Ode saja.
0: Gaya Ode judulnya apa nih?
1: Karena Beta pun cinta sering diblokir, jadi Beta judul lagu berakhir dengan diblokir.
0: Berakhir?
1: Dengan diblokir.
0: Berakhir dengan diblokir.
1: Dan iya. Gaya Ode yang remis kak.
0: Oke, Gaya Ode. Nanti kita cari.
1: Soalnya Dewa pun cinta dapat blokir terus jadi begitu juga.
0: Oh, walah. Dari siapa
1: gawat
0: tuh?
1: Gawat kalau dapat blokir terus.
0: Oh, iya, betul. Kayaknya okay, kurang ini kapan?
1: Kurang gas.
0: Kurang gas.
1: Kalau Bapak Junaidi itu kan biar singgah lah pasti dapat. Oke, lanjut kepo katong lewat. Om pertama buat Kesati, semoga lancar selalu sampai di penghujung acara Matahari Perempat dan kembali ke rumah bertemu keluarga yang selamat. Lanjut buat Bapak Junaidi, salam balik dari Dewa ya. Kemudian buat Bude yang lagi Mbak Wiga udah masuk ya Kak?
0: Sudah.
1: Oke. Buat Bude yang lagi stay, salam kompak, salam sosial buat Bude. Semoga sehat-sehat selalu di sana bareng keluarga. Kemudian buat Stacy, ada Fabio juga. Lanjut Bu Marcel, Mr. Gasu bareng Tony pun satu nih. Kemudian ada Abang Dev yang punya Telaga Piru, ada Ence juga, Bunda Elens, buat Kakak Wulandari yang punya Manado bareng Jingga, salam sehat. Terus ada Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Mari juga, Bunda Popi, Nona Fika yang punya Manado, Kakak Bapak Yahong juga. Kalau Nona Pertiwi masuk ke belum kakak?
0: Sudah. Kakak Eva?
1: Nona Pertiwi? Iya.
0: Sudah.
1: Atau hubungan tua tapi Anto pun nomor di luar jangkauan terus.
0: Oh. Iya
1: kakak. Kakak Eva kasih nomor dulu. Buat Eva yang punya calaknya salam sehat. Kemudian ada satu lagi, Sesi, Deden, Fabio juga, Ewin, Mas Yono juga punya gemba, Cahayu bareng keluarga Mas Sohi, salam sehat semuanya. Bun John juga ada Gerasi yang punya batu meja. Bunda Natalia yang punya toli-toli. Satu lagi, Fina yang punya gebun jeruk. Dan lain-lain. Salam kompak semuanya yang beta yang sebut namanya satu demi satu. Salam kompak, salam sehat. Semoga ketong selalu kompak lewat udara. Sati.
0: Yuhui.
1: Aduh hai. Kakak betul bilang dong kakak.
0: Bagaimana?
1: Boros sekali dua malam nih.
0: Jangan bilang akan lah. Diam-diam.
1: Itu. Sebenarnya tadi malam itu kan siapa ini? Kakak Liz. Cuma nanti mungkin libur. Kakak Rein lah ketua sini dengan suara seberapa malam ini. Kemudian lagunya ada kah?
0: Lagu ada.
1: Lagu ini apa cinta diblokir? Beta kasih pare Bude yang di Wonosobo juga supaya dia lagu Ambon. berada di blokir. Bude, ini lagu dari Dewa, berada di blokir. Semoga Bude terhibur selalu adanya. Oke kakak.
0: Oke siap.
1: 86 dado.
0: Assalamualaikum. Dado juga. Waalaikumsalam. Ya baik Bapak Saudara, 3 penelpon sudah bergabung ya di sesi kedua Mata Wana Perempat malam ini. Kita nikmati dulu ya Bapak Saudara, lonci-lonci yang sudah di request. Nanti beta buka lagi di sesi ketiga. Yang mau bergabung dengan beta silakan ya, ditunggu Bapak Saudara dong di jalur telepon 0911311544. Oke Bapak Saudara, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati dulu beberapa doncian berikut ini.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Ya baik, Pak Saudara, Mata Warna Perempat sesi 3 yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Bagi Pak Saudara di malam ini ya, Mata Warna Perempat beta buka layanan telepon ya, 3 kesempatan lagi buat 3 penelpon di sesi ketiga yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau WhatsApp juga boleh di 08135624588. Iya, baik, Mbak Saudara, di malam ini seperti biasa Mata Warna Perempat akan menghiasi ruang dengan Mbak Saudara dong semua hingga nanti berakhir di jam 11. Jadi buat Mbak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Satu runci akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara sambil menanti yang mau bergabung dengan Katon di Mata Warna Perempat.

0: Ya, baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat, beta buka lagi layanan telepon yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Yang mau bergabung dengan beta di sini, silakan beta buka layanan telepon for Mbak Saudara dong semua. Ya, baik, Mbak Saudara di Mata Warna Perempat sesi ketiga ya, malam ini kita punya waktu kurang lebih 38 menit lagi ya. Yang mau bergabung sudah ada jalur WhatsApp, ada mau Popi ya, ketong angkat dulu. Halo Mata Warna Perempat, halo Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam Kak Hati.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, mau Popi?
2: Iya, Kak Hati. Selamat malam.
0: Malam juga. Oh, Bunda Popi, bagaimana kabar?
2: Baik, Kak Hati. Kabar puji Tuhan.
0: Oke, sehat, Bun.
2: Juga baik, sehat puji Tuhan.
0: Oke, amin, amin, amin. Iya.
2: Kakak Ati, kita request lagu dong.
0: Boleh, silakan Bunda. Lagu mimpi, apa mimpi. Nih? Ya?
2: Mimpi dari Roy Tumuri.
0: Mimpi.
2: Roy Tumuri.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, buat salam juga buat semua yang suka sudah tadi yang suka salam Farbeta dan kebanya lain. Selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu.
0: Siap.
2: Ya, buat Kakak Ati, selamat bertugas Kakak Ati. Kalau pulang hati-hati di jalan ke.
0: Iya, danke Bunda.
2: Iya, Kakak Ati itu dulu barang feedback.
0: Siap.
2: Oke, dado.
0: Dado juga. Iya, ketemu siapa lagi? Jalur telepon yang mau bergabung sudah ada nih. Halo, Mata Warna Perempat.
3: Halo, Mata Warna Perempat.
0: Iya, selamat malam.
3: Ambon. Selamat malam.
0: Iya. Oke, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Jingga di Manado.
0: Jingga.
3: Iya.
0: Jingga Manado. Oke, bagaimana?
3: Ini dengan kabarnya. Kabar
0: Manado.
3: Bagaimana kabarnya Manado? Iya. Manado kabarnya cuacanya baik.
0: Oh,
3: dan
0: baik.
3: Orangnya
0: juga baik.
3: Super dahsyat.
0: Oke, siap. Oke, katong lanjut.
3: Boleh minta lagu?
0: Lagu apa nih?
3: Lagu Oh, Hargai Sadiki, minta salah satu.
0: Hargai Sadiki. Oke, siap.
3: Ini dengan penyiar siapa, Dang?
0: Ini sama Ati, Dang.

0: Oh, Mbak Ati.
1: Iya.
0: Sudah kali Kang Jingga bergabung tadi yang angkat telepon. Mau salam dulu pertama buat orang P Mbak Ati yang baik hati, yang cantik, yang murah senyum dan tidak sombong.
1: Makasih.
0: Salam sehat selalu, sukses dan selalu diberkati bersama keluarga. Lanjut, salam Jo, ada Fabio di Ambon, ada juga sahabatku, ada Angga di Manado, ada Deden di Tengah-Tengah, ada Dewa di Namlea, ada Bung Stevi di Ambon, ada juga Bunda Marni di Poso, salam kenal, di Poso Transit. Salam kenal, ada Bunda Poppy juga, ada Inka di Manakarpan, dapat salam, salam sehat selalu, ada Eka Jodi Bentas, ada juga Wigati, apa kabar, di Wonosobo, dapat salam dari Ibu Jingga, ada juga Wulandari, apa kabar Wulandari, bergabung Jo, kalau udah monitor, salam sehat selalu, ada juga semua-semua juga, Kang. Lain kan masih belum terlalu kenal. Salam kenal semua, Jo. Dan buat orang P, penyiar yang cantik, yang baik hati, Ita namanya, yang di perangkat siar. Terima kasih.
1: Okay.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.

0: Ya, baik buat saudara yang mau bergabung lagi silahkan ya di jalur telepon 0911311544. Dan sudah ada yang bergabung lagi, ketong sapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam Kak Kati.
0: Malam juga, dan siapa di mana nih?
1: Dengan Oni di kamar Kak Kati.
0: Oni?
1: Iya Kak Kati.
0: Oni Kamal.
1: Iya Kakak.
0: Oke. Kamal, oke, aman, ya.
1: Kamal aman Kakak, tapi ada gerimis sedikit ini Kakak.
0: Ah, oh, siap.
1: Kayaknya mau hujan lagi nih.
0: Oke. Lanjut.
1: Oke, Kakak Peta, request lagu bisa Kakak?
0: Boleh, lagu apa?
1: Menuai bersama, tapi yang DJ punya ada Kakak?
0: Menua bersama.
1: Iya, yang dia pun DJ ada Kakak?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Yang tahu lah Kakak, lupa lah. Kalau yang ada yang itu Kakak yang biasa juga.
0: Oke, siap.
1: Oke Kakak, oke, Kakak, salam juga.
0: Silakan.
1: Yang baru lewat tadi siapa Kakak?
0: Jingga.
1: Oke, salam Manado. Aja buat Jingga di Manado tadi yang baru lewat juga. Selamat malam. Salam kenal aja dari Oni di Kamal juga. Juga buat Kakak Ati yang lagi bertugas, selamat bertugas, selamat pulang hati-hati di jalan. Juga buat Fabio di Sulu juga selamat malam. Juga orang Wonosobo juga yang sudah salam tadi, terima kasih salamnya.

0: Banderin Tengah-Tengah juga. Juga buat Mr. Gaset juga, selamat malam, Tuhan berkati semuanya. Abang Dewa juga di Namlea, selamat malam, Tuhan berkati juga. Juga buat orang rumah juga yang lagi sudah berserah juga, selamat malam. Oke, begitu juga Kak Kati.
1: Iya, oke. Okay.
0: Dadah.
1: Dadah juga.

Ya, baik, Pak Saudara, sambil menanti yang mau bergabung dengan Katong di sini ya, Katong nikmati dulu donci-donci yang sudah direkes malam ini ya. Ada Bunda Poppy dengan mimpi ya spesial. War Bunda Poppy dan juga yang lagi dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi kita.

0: Ya, baik, Mas Saudara yang mau bergabung dengan Beto silakan di jalur telepon 0911311544 Mata Wana Perempat malam ini. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Katakan sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo, Mata Wana Perempat.
1: Halo, selamat malam Mata Wana Perempat.
0: Malam juga Mata Wana Perempat.
1: Oke, ya.
0: Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Wulandari.
0: Wulandari Manado. Bagaimana kabar, Wulan?
1: Kabar luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Oke, siap.
1: Yang bertugas ini bagaimana kabar juga?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oh, alhamdulillah kabar baik ya. Amin.
0: Amin amin amin.
1: Ah. Boleh tahu dengan Mbak kakak siapa ini?
0: Kakak Ati.
1: Iya. Kakak Ati, salam kenal ya.
0: Salam kenal, Mbak Wulan. Ya.
1: Okay. Perdana ini Kakak Ati.
0: Oh, perdana. Siap.
1: Perdana dengan Kakak Ati.
0: Oh, perdana dengan Kakak Ati. Tapi kakak-kakak yang lain sudah?
1: Sudah, baru dua.
0: Oh, baru dua. Oke.
1: Okay. Ada Kakak Hence sama yang kakak siapa satu itu? Kakak Ita,
0: iya. Makasih sudah bergabung.
1: Iya. Sama-sama. Okay. Semoga betah kakak Ati ya.
0: Iya, siap. Okay.
1: Lagu Cinta Yang Tuhan Pilih.
0: Cinta Yang Tuhan Pilih. Yang nyanyi siapa?
1: Gak tahu.
0: Cinta, lagu Ambon apa lagu Indonesia?
1: Ya, lagu Ambon, lagu Ambon.
0: Cinta Yang Tuhan Pilih. Oke, nanti Beta lihat.
1: Ya. Ini belajar-belajar logat Ambon saja ini ya, Bu Kakak. Nah, mau belajar-belajar ini.
0: Mau belajar-belajar. Nah,
1: pertama-tama, Beta mau kirim buat Kakak Ati yang lagi bertugas. Terima kasih Kakak Ati sudah agak Beta punya telepon. Salam sehat ya Kakak Ati. Salam bahagia. Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya, makasih.
1: Oke, lanjut. Siap. Beta mau kirim salam. Tadi ada Beta pung temang yang bergabung tadi, yang dari Manado ada.
0: Oh Jingga ya?
1: Iya, Kakak Jingga. Saya sudah duluan, tapi ketinggalan. Salam kompak, Kak Jingga. Terus ada juga. Ada yang mau gabung juga, tapi mungkin kalau jari-jari ini ada Kakak Angga dari Manado. Terus ada Wigati yang ada di Wonosobo. Ada juga apa itu yang tadi? Ayu yang ada di Masohi. Ya, Ayu Adin Masohi, terus siapa yang tadi malam itu yang dari Ambon itu berkenalan, lupa. Ini salam nih, salam kompak semuanya yang lagi monitor Wata Wana. Salam kompak ya, salam persahabatan, mampu dapat cuma satu-satu, satu persatu. Ini kan agak lupa-lupa ini, nanti dicatat supaya tidak lupa. Oke. Buat Kakak Ati, tetap semangat ya, tetap semangat dan selamat melanjutkan tugas. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Mbak Saudara, satu penelpon terakhir yang mau bergabung dengan Beta. Ketemu punya waktu kurang lebih 3 menit lagi. Mata Wana Perempat Beta tutup. Oke, sudah ada yang bergabung ya. Ketemu siapa lagi di belakang Wulan? Ada siapa nih? Halo, Mata Wana Perempat.
2: Selamat malam, Mata Wana nomor 4
0: Mata Ambon. Wana Ambon, iya. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
2: Dengan Natali ya, di Toli-Toli Sulawesi Tengah. Kakak Ati.
0: Iya.
2: Halo Kakak Ati.
0: Halo.
2: Salam kenal ya Kakak Ati.
0: Salam kenal.
2: Kak Ati, kalau saya sudah pernah gabung, tapi udah lama. Masih Kak Hence sama Kak Tei satu. Sudah lama baru ini gabung lagi. Apa kabar Kak Ati?
0: Kabar baik.
2: Amin.
0: Amin, amin, amin.
2: Kak Ati, saya bisa dapat lagu?
0: Boleh, lagu apa?
2: Saya mau suka lagunya. Apa ya? Parsapalai.
0: Lagu apa?
2: Lagu Ambon, Parsapalai.
0: Parsapalai. Yang nyanyi siapa?
2: Yang penyanyinya saya kurang tahu, Kak Ati. Boleh dicarikan Parsapalai.
0: Okay. Ya, nanti kita cari.
2: Iya. Saya mau salam salam ya. Salam pertama buat Kakak Rere ya, yang ada di Ambon. Selamat malam Kakak Rere. Terus yang kedua ada Eva di Talake, selamat malam juga. Terus ada siapa lagi ya, Mbak yang tadi yang baru lewat tadi ya, Kakak Ati, siapa yang dari Manado ya?
0: Iya,
2: Wulandari. Salam kenal ya yang dari Manado. Pokoknya buat semua sudah yang lagi gabung-gabung di Pro 4 Ambon, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam manis, salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Ati, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Kakak Ati dan keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
2: Oke, makasih Kak Ati, selamat malam.
0: Ya baik, Pak Saudara Sentarasa ya, ketong sudah ada di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Mata Wana Pro 4 Beta Tutup. Yang belum sempat bergabung dengan Beta di sini, ya masih ada di lain kesempatan. Masih ada di hari esok, Pak Saudara, di Mata Wana Pro 4 seperti biasa. Tepatnya di jam 9 sampai berakhir di jam 11 malam ya, dan saat ini ya kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni Suara Kapata, acara terakhir persembahan dari Beta for Pak Saudara Don Samuel.
3: Pak Saudara dan kebanyalai di Matawana Pro Ampa RI Ambon. Malam baik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Basudara Gandong deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketong pun tugas par pertemuan basudara di sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026. Ketong bapisa deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong sekali. Merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ambon.

Selamat ampar siang, Mbak Saudara Gandon semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Tetap teman-teman Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Rabu 10 Juni 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam sekali. Merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rp90,1 FM Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

wa anhara sirati mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Allah, jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga kami. Berilah kami kecukupan rezekimu. Engkau selalu mendengarkan semua doa, mengerti tiap keluhan dan bersedia menghapus air mata ketika masalah mulai terasa sangat berat. Ya Allah, dari semua itulah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari ini.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menghadiri Focus Group Discussion atau FGD, pendalaman informasi penyusunan laporan eksekutif daerah yang digelar oleh perwakilan BPKP Provinsi Maluku di Ambon, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring, difokuskan pada sektor kemiskinan dan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan. FGD ini bertujuan menghimpun berbagai informasi, data, serta masukan strategis dari berbagai pihak terkait. Output dari diskusi ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan eksekutif daerah yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di Provinsi Maluku. Wagub Pak Abdullah Fanat, yang juga Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah TPKD Provinsi Maluku, menegaskan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, potret kemiskinan di tingkat provinsi merupakan akumulasi nyata dari kondisi yang ada di seluruh kabupaten dan kota. Kegiatan krusial ini turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, Perwakilan Kepala Bapeda Provinsi Maluku, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. Melalui sinergi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antar instansi demi memperkuat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Pak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Pak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Pak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rp10,1 FM Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Bogor, ternyata ketemu saudara ya.
1: Saudara masih dengan Tony Bro Ampa, suara budaya Maluku. Selamat pagi, selamat hampir siang. Lewat hampir siang kapan ini ya, Bapak saudara? Karena sejam 6 lewat 19 menit dan selamat baku dapa lai dembeta di Pro Ampa pagi ini. Ketemu baku dapa di edisi hari ini, Bapak saudara, di hari Rabu tanggal 10 Juni. Katong sudah masuk di hari ke-10 di bulan Juni nih, Bapak saudara. Mudah-mudahan katong sudah melakukan hal yang baik di sepanjang beberapa hari ini. Dan katong juga berharap katong semua bisa menjalani bulan ini dengan segala baik. Iya, Bapak saudara, ujang yang pasti. Tapi beta bersyukur bahwa beta sampai di sini sing dapat ujang. Jadi for Bapak saudara semua yang tadi pagi bangun sempat dapat hujan, tapi beta senior hujan kali tidur sanang kape, tidur enak ya, tidur mati, orang ngomong bilang tidur mati. Ya sudah Bapak saudara, untuk tapi pagi ini ya walaupun jalan raya masih hujan, bukan masih hujan, masih basah karena tadi sempat turun hujan. Jadi tapi aktivitas pagi ini orang yang olahraga juga ada banyak, lumayan ya. Ada jalan pagi, ada lari pagi ya. Dong masih tetap memperhatikan dong kesehatan. Mungkin Mas saudara juga begitu. Pagi ini mungkin ada bersiap-siap untuk pi olahraga sadiki. Makanya jalan pagi kah, lari pagi di sekitar kompleks rumah. Selamat pagi for Mas saudara. Mudah-mudahan aktivitas ini ketemu bisa tetap rutin, karena ya begitu sudah ketemu manusia nih, kadang-kadang rajin hari ini besok suka malas begitu toh. Nah, jadi memang konsistensi ini mahal. Oke, Bapak saudara, apapun itu buat Bapak saudara yang bersiap-siap juga untuk berangkat ke kantor, untuk berangkat kerja, untuk ke sekolah, untuk ke kampus, kuliah maupun mengajar. Yang sudi pasar-pasar, mama-mama, katong punge maina-maina dong, bapak-bapak dong semua yang ada ke pasar, yang belanja maupun yang berjualan, selamat pagi for semua-semua, sukses buat katong semua. Beta nanti sapa Bapak saudara lain dengan informasi-informasi dan kabar-kabar terkini. Jadi Bapak saudara tetap dengan katong di Pro Ampa, suara budaya Maluku.

Mbak Saudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Baik, saudara, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat itu mendorong semakin banyak orang untuk rutin berolahraga, mulai dari lari, latihan kebugaran di pusat kebugaran, di tempat gym ya, sampai mengikuti berbagai tren olahraga yang populer di media sosial sekarang ini. Itu menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Namun, Bapak Saudara, aktivitas fisik yang dilakukan tanpa persiapan dan juga teknik yang tepat ini bisa menimbulkan dan juga meningkatkan resiko cedera. Jadi Bapak Saudara, kalau ketemu langsung dari kompas.com, konsultan senior ahli bedah ortopedi di Mount Elizabeth Hospital Singapura, Dr. Alan Cheong menjelaskan bahwa setiap jenis olahraga itu dia memiliki pola cedera yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik gerak dan juga beban yang diterima oleh ketemu tubuh nih. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, jenis cedera itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari gerakan olahraga yang ketong lakukan. Nah, karena itu Bapak Saudara, pemahaman terhadap risiko cedera menjadi penting bagi setiap pegiat olahraga. Dan menurut Dr. Cheong, olahraga ketahanan atau endurance seperti lari jarak jauh itu umumnya menimbulkan cedera akibat tekanan berulang pada otot, tulang dan juga ligamen di area tungkai. Cedera yang sering ditemukan antara lain adalah shin splints atau peradangan pada tulang kering, serta peradangan tendon di sekitar lutut yang menyebabkan rasa nyeri saat beraktivitas. Nah, sementara itu Bapak Saudara, olahraga tarung profesional ini justru memiliki tingkat cedera berat yang relatif terkendali. Hal ini karena adanya aturan pertandingan yang ketat serta pengawasan wasit yang bisa menghentikan pertandingan sebelum atlet mengalami cedera yang lebih serius. Cedera yang umum terjadi pada cabang olahraga ini antara lain memar, geger otak ringan, sampai dengan patah tulang. Nah, risiko cedera yang lebih kompleks itu banyak biasanya ditemukan pada olahraga beregu dengan kontak fisik terlalu tinggi ya, seperti rugby dan juga sepak bola. Nah, pada cabang olahraga tersebut cedera bahu, dislokasi sendi hingga robeknya anterior cruciate ligament atau ACL di lutut menjadi ancaman yang sering terjadi akibat benturan maupun perubahan arah gerak pada ketumpung tubuh secara tiba-tiba. Nah, jadi mungkin Bapak Saudara sempat lihat pemain sepak bola yang ada beberapa kali mereka cedera, atau bisa juga di lapangan tenis. Nah, itu biasa mereka mengalami cedera di bagian lutut ya Bapak Saudara. Nah, itu yang bikin kalau sampai parah itu bisa berbulan-bulan mereka dongeng istirahat, rehat, bisa sampai operasi, kemudian istirahat yang cukup panjang, lama, karena memang cederanya cukup berat, Bapak Saudara. Jadi ini untuk pengetahuan ketong, beberapa jenis olahraga yang bisa menyebabkan ketong cedera. Tapi sekali lagi, cedera itu akan tergantung dari jenis olahraga atau jenis gerakan yang ketong lakukan. Jadi seperti itu, Bapak Saudara. Ya. Untuk lebih jelasnya Pak Saudara nanti bisa baca saya di rri.co.id karena dia punya penjelasan masih panjang nih. Penjelasannya masih panjang. Oke, Pak Saudara masih diingatkan di Pro Ampa, nanti kita balik lagi dengan kabar-kabar di

0: Ih, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Iya, Mas Saudara. Jadi pemerintah Provinsi Maluku sekarang ini sudah resmi mempresentasikan proposal pengembangan perkebunan dan industri hilirisasi ubi kayu terintegrasi di Kabupaten Buru Selatan, Bursal, kepada Kementerian Pertanian. Presentasi itu disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leverisa kepada Mentan Andi Emran Sulaiman di Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Proyek yang akan berpusat di Buru Selatan ini diproyeksikan menghasilkan dua produk turunan utama berorientasi strategis, yaitu beras ubi kayu dan yang pasti juga yang berikutnya adalah selain beras ubi kayu ada etanol. Ya, etanol. Dan program ini sengaja dirancang demi menyelaraskan potensi daerah dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Astacita. Saudara dapat membaca informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Basudara DPRD bersama Polda Maluku berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara kedua institusi di gedung DPRD Maluku Selasa 9 Juni 2026 yang membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan kolaborasi antara lembaga legislatif dan aparat kepolisian sangat penting untuk memastikan kondisi daerah tetap aman, damai, dan kondusif. Ado bilang stabilitas keamanan merupakan faktor utama yang mendukung kelancaran pembangunan serta aktivitas masyarakat. Nah, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat. Informasi tadi dapat Basudara baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih bersumber dari laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon merilis peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Maluku 9 Juni 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko kebakaran di wilayah Maluku. Berdasarkan indikator Fine Fuel Moisture Code atau FFMC, tingkat kemudahan terjadinya kebakaran pada lahan-lahan ringan yang mudah terbakar di lapisan atas permukaan tanah di Maluku berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya tingkat kekeringan pada dedaunan kering, alang-alang, dan bahan organik ringan lainnya yang menutupi lantai hutan. Sementara itu, hasil pemantauan Dove Moisture Code atau DMC menunjukkan tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Indikator ini menggambarkan kondisi kekeringan pada lapisan tanah organik serta ranting dan semak berkayu yang berpotensi menjadi bahan bakar kebakaran. Informasi lebih lanjut di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman Ibu Irena Kiriweno berikut ini.

0: Laisa, merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu Irene. Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa, kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir duluan tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zamannya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri, satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan katong di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Keton tidak kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya, gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kamu lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat sangat bagus begitu untuk katorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Ya. Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya, dari tempurung kelapa, ya, atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya,
0: Ibu, ya?
1: Ya, di situ juga katong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela. Tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu,
1: ya,
0: tajela.
1: Iya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ papeda. Karena kalau tajela itu kan dia sangat amis, jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh. Kalau ketong pakai piring, baunya sangat sangat amis sekali begitu. Kalau untuk yang zaman sekarang kan, tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga, memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan

0: gitu.
1: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku zaman dulu begitu ya.
0: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu ya. Orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga. Ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram ya. Lesa ini.
1: Jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
0: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
1: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
0: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari apa? Tulang ini, enau ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut. Ya.
1: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja. Itu masih dengan kursi dan lain sebagainya alat peraga atau yang di atas meja makan saja gitu.
0: Ya. Kalau penyebutan Lesa ini kita ke Jawa, ketong kan, ke Jawa juga pernah ada disebut Lesa. Nah, ketong, ayo ketong makan. Padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah, jadi bersila gitu tuh.
1: Kayak ada istilah lesehan.
0: Ah, lesehan gitu. Ya, itu ya, lesehan seperti yang di Jawa, lesehan. Karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa. Berarti mungkin sama-sama seperti itu tetap mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan. Meja Lesanya ini juga kita begitu.
1: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
0: Ya, itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa kedepannya kita seperti apa apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi sudah mendapat meja putih jangan lupa Lesa gitu. Oke. Ya, jadi kalau sudah keluar sana sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
1: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu ya?
0: Iya, memang betul sekali.
1: Oke. Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari?
0: Dari Seram.
1: Dari Seram ya? Oke. Iya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang gitu ya?
0: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat, sudah tidak ada sama sekali apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang generasi milenial ini. Mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu, oh ya ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu sekalipun sudah tidak ada Lesa.
1: Mau memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan, tapi dulu tidak ada hal seperti demikian.
0: Ada, itu, memang dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan, karena orang tua maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petuah itu lagi, kata-kata itu lagi.
1: Jadi kembalilah ke tradisi karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
0: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang kalau memang anak-anak sekarang yang apalagi anak-anak sekarang itu mereka tuh sangat apalagi orang tua yang keras karena anak sekarang itu

0: kalau dinasehatkan dengan kekerasan, mereka akan apa mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut, lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasehati. Ya.
1: Harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja lesa ya. Itu.
0: Ya, harmonisnya itu satu keluarga, papa, mama, anak-anak itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga. Ketika makan bersama.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa!

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mbak Saudara, sempe atau yang biasa katong kenal dengan, ya kalau di Ambon bilang sempe ya. Nah, tapi kalau untuk lebih jelasnya, sempe itu sebagai wadah tradisional berbahan tanah liat dari negeri Ou, Kabupaten Maluku Tengah. Jadi sempe ini bukan sekedar alat makan papeda, Mbak Saudara. Lebih dari itu, sempe dia menyimpan nilai sejarah, filosofi, serta menjadi simbol identitas masyarakat Maluku yang terus diwariskan lintas generasi. Dalam perbincangan pada program Siniar Keker, dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Patimura, Dr. Semto SPD, MPD menjelaskan bahwa sempe merupakan hasil kerajinan tangan berbahan tanah liat khas negeri Ou yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan gerabah dari daerah lain. Jadi Anto bilang sempe itu akan dibuat dari tanah liat yang khusus yang ditemukan di negeri Ou. Proses pembuatannya juga melalui tahapan tradisional termasuk pembakaran dan pelapisan damar yang memberikan kualitas serta daya tahan yang berbeda. Jadi sampai di situ saja, dari sisi material, sempe ini juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, khususnya sebagai wadah penyajian papeda. Jadi orang biasa pakai sempe tuh untuk tuang papeda, untuk isi papeda, tempatnya papeda. Nah, ya kita tahu sendiri bahwa papeda merupakan makanan pokok berbahan sagu dari orang Maluku. Ada orang Maluku, orang Papua. Ya. Dan penggunaan sempe ini diyakini memberikan cita rasa khas sekaligus menjaga nilai tradisi dalam budaya budaya makan bersama dari orang Maluku. Nah, sementara itu penulis dan peneliti budaya Leonard Matumputi SAP MSI memaknai sempe sebagai kompas budaya bagi masyarakat Ou. Untuk bilang keberadaan sempe mampu mengingatkan masyarakat akan dongpung asal usul deng identitas dimanapun berada. Jadi Anto juga menambahkan nilai historis dari sempe ini akan berkaitan dengan kisah leluhur tentang perpisahan gandong, perpisahan adik kakak antara negeri Ou dan negeri Seit. Dalam cerita tersebut, Basudara, tanah liat yang menjadi bahan dasar sempe ini merupakan bagian dari warisan yang dibawa sebagai bekal kehidupan di tempat baru. Dan selain nilai sejarah, sempe ini juga merepresentasikan nilai sosial yang tinggi. Tradisi makan papeda bersama dari satu wadah itu mencerminkan kebersamaan, saling berbagi, serta mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Maluku. Baik, Mbak Saudara, masih di Pro Ampa, suara budaya Maluku karena katong Indonesia, masih di Beta, Lisa Sihan di sini.

0: Betty.
1: Kenapa lagi?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal. Sampai ketemu saya bisa lihat apa-apa lagi nih.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Betty, coba ale lihat. Ini muka lihat tebakan kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab. Yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.
3: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Sudara, mangkali dong tahu deng ada satu benda namanya jarum pentul. Iya, jarum pentul ini ya kayaknya kata suka kadang-kadang suseng pakai akang atau sulupa akang, bahkan mungkin jarang pakai. Tapi sebenarnya Mbak Sudara, jarum pentul ini merupakan salah satu perlengkapan sederhana yang sampai sekarang ini sebenarnya ada sebagian masih banyak orang yang menggunakan akang lain. Dan meski akang berukuran kecil, benda ini memiliki berbagai fungsi, Mbak Sudara, mulai dari membantu proses jahit menjahit. Jadi ini biasanya memang dipakai oleh para penjahit ya, Mbak Sudara. Bahkan menjadi aksesoris penting dalam penggunaan hijab. Jadi akan sangat asing untuk yang berhijab ya. Nah, jadi Mbak Sudara, jarum pentul ini kepraktisannya bikin akang sampai sekarang tetap diminati di tengah perkembangan berbagai produk modern. Memang sih ada banyak juga yang mirip-mirip seperti jarum pentul, tapi ya akang masih tetap dipakai sampai sekarang ini. Jadi Mbak Sudara, para pedagang perlengkapan jahit dong bilang bahwa permintaan jarum pentul ini cenderung stabil, sepanjang tahun tuh stabil. Dan produk ini banyak dibeli oleh penjahit. Ya iyalah ya, karena orang selalu berkecimpung dengan dunia jahit menjahit dan pasti butuh jarum pentul. Lalu ada juga pelaku usaha konveksi sampai masyarakat umum yang membutuhkannya untuk keperluan rumah tangga. Dan selain mudah ditemukan, harganya juga terjangkau dan menjadi daya tarik tersendiri par konsumen. Kalau dalam dunia fashion, Mbak Sudara, jarum pentul ini memiliki peran penting untuk membantu merapikan pakaian atau menyesuaikan bentuk busana sebelum dijahit secara permanen. Nah, jadi bagi pengguna hijab, jarum pentul ini sering digunakan untuk menjaga posisi kain supaya dia tetap rapi dan nyaman saat digunakan. Memang akang sing asing buat para pengguna hijab ya, terutama yang memang pemakaiannya memang sehari-hari ya. Dan jarum pentul ini akan seperti aksesoris juga, aksesoris karena akan membantu penempatan hijab supaya akan seng kasana kamari begitu. Jadi akan kedudukan bisa tetap di posisi yang sama dan tetap rapi. Jadi akan punya manfaat memang sangat-sangat baik, sangat baik, memang sangat bermanfaat begitu ya, Mbak Sudara. Jadi ini informasi ringan buat Mbak Sudara tentang jarum pentul yang masih tetap menjadi kebutuhan sehari-hari untuk para pengguna ya, khususnya mereka-mereka yang memang sangat membutuhkan jarum pentul untuk pekerjaan sehari-hari. Iya, Mbak Sudara, sudah jam 7:53 untuk Mbak Sudara yang sudah sampai di kantor. Selamat baku dapalai dengan alat-alat yang ada di kantor, komputer dan lain sebagainya. Selamat berkecimpung lagi di dunia kerja. Semoga sukses, semuanya berjalan lancar. Rencana-rencana semuanya berjalan lancar. Buat yang di pasar-pasar juga, mama-mama, maina-maina, om-om, tante-tante, bapak-bapak semua, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan numpuk rezeki banyak-banyak hari ini. Lancar-lancar hari ini. Kata masih bertamang Mbak Sudara deng donji-donji yang ada di Pro Ampa, disiapkan oleh Bung Hence MD untuk edisi hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini John. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Jadi buat saudara, sekarang ini sudah mulai ya suasananya, vibes-vibesnya itu sudah berbau-berbau Piala Dunia buat saudara. Ya, karena ini tinggal beberapa hari lagi, menghitung hari lagi buat saudara. Ini setanggal 10, sementara Piala Dunia tuh nanti mulai ya, mulai di tanggal 12. Tanggal 11 besok itu sudah istilahnya sudah pembukaan, istilahnya begitu. Nah, jadi buat saudara, kira-kira negara favoritnya buat saudara semua apa? Ada yang mungkin piala lagi. Ada yang penggemar mana nih? Beta sih mau bilang nanti dong, bilang beta fans yang itu lagi. Tapi yang pasti buat saudara, perubahan format menjadi 48 negara peserta membawa dampak angin segar dan juga perubahan drastis pada peta persaingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia mendapatkan berkah berupa penambahan kuota kelolosan yang sangat signifikan dari FIFA. Jika pada edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya tuh, Pak Saudara, itu hanya mendapatkan jatah 4,5 slot, ya. Sekarang pada edisi Piala Dunia 2026 ini, kuota resmi untuk wilayah Asia itu melonjak hampir 2 kali lipat menjadi 8,5 slot. Ya, jadi 2 kali lipat ya, Pak Saudara. Nah, keputusan FIFA menambah kuota ini itu didasarkan pada perkembangan kualitas sepak bola di benua Asia serta jumlah para penonton, ya, jumlah pasar juga. Kalau penonton sudah pasti itu otomatis pasarnya penonton ya yang sangat masif di kawasan Asia. Nah, penambahan slot ini juga akan kasih peluang emas buat negara-negara kuat baru di Asia yang selama ini sering terjegal di fase akhir kualifikasi untuk bisa merasakan atmosfer putaran final. Nah, saudara, slot ini dibagi menjadi 8 tiket lolos langsung atau langsung masuk fase grup dan 1 tiket melalui jalur babak playoff antar konfederasi. Jadi, saudara, untuk penyaring tingkat terbaik, tim-tim terbaik yang nanti akan mengisi 8,5 slot tersebut, AFC merombak format kualifikasi menjadi beberapa tahapan yang panjang dan sangat ketat. Itu dimulai dari babak pertama sampai babak keempat, ya, dan babak ketiga nanti sebanyak 18 tim terbaik Asia itu dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim dengan sistem kompetisi penuh kandang dan tandang atau home and away. 2 tim teratas dari masing-masing grup di babak ketiga ini akan langsung mengamankan 6 tiket pertama menuju Amerika Utara. Nah, sementara itu tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat pada babak ketiga itu langsung tidak langsung gugur, melainkan harus bertarung kembali di babak keempat untuk memperebutkan 2 tiket sisa lolos langsung. Jadi buat tim yang nanti masih gagal di babak keempat tapi berhasil menduduki posisi runner-up grup, nah mereka ini akan diadu kembali di babak kelima untuk menentukan 1 tim yang berhak menjadi wakil Asia di babak playoff antar benua demi memperebutkan jatah 0,5 slot terakhir. Nah, penasaran ya Pak Saudara ya, penasaran kira-kira dari Asia ini siapa yang masuk. Nah, sistem kuota baru ini membuat tensi pertandingan di sepanjang babak kualifikasi Asia berjalan jauh lebih kompetitif dan menarik perhatian publik sepak bola global. Negara-negara besar seperti negara-negara besar Asia ya, seperti Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Iran, Australia harus berjuang ekstra keras karena tim-tim kuda hitam Asia kini memiliki motivasi berlipat ganda untuk mencetak sejarah baru. Longgarnya kuota ini, Pak Saudara, dinilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola Asia di panggung internasional secara nyata pada 2026 ini. Katong pasti penasaran, Pak Saudara. Jadi ya, di namanya juga pertandingan. Mau pertandingan apapun termasuk di Piala Dunia, segala sesuatu itu bisa terjadi. Kita bicara kayak orang-orangnya ahli-ahli sepak bola lah ya. Iya, jadi Pak Saudara seperti itu, Pak Saudara.
dong siap-siap dan dong jersey juga. Terus jangan lupa untuk tetap aman, jangan bikin menimbulkan kericuhan ya. Mudah-mudahan semua nonton aman-aman, kalau bisa duduk berdiam di rumah sing mungkin. Ya memang paling enak nonton rame-rame, tapi kalau rame-rame ya mudah-mudahan dong semua bisa menjaga ketertiban dan menjaga emosi masing-masing. Boleh baterek, tapi jangan terlalu labilai supaya jangan terjadi sesuatu yang diinginkan. Tapi kita berharap semua baik-baik saja dan kita yakin semua baik-baik saja, mendukung timnas, tim nasional favorit dorang dengan smart ya. Dengan smart. Oke, ketemu masih di kabar-kabar Pro 4, kabar dan Donci, dan ketemu lanjut lagi dengan lagu berikutnya, Donci berikutnya di Pro 4.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Oke, baik Dangke, Pak Saudara. Ketemu masih di Pro 4. Dan sekarang Pak Saudara sudah jam 8 lewat 43 menit. Bagaimana kabar Pak Saudara semua? Semoga tetap masih dalam kondisi yang baik, sehat walafiat. Iya Pak Saudara, cuaca Kota Ambon pagi ini masih begini juga Pak Saudara. Masih ada awan-awan hitam di atas sana, masih cukup tebal. Ya, mendung ya Pak Saudara ya. Jalan juga masih agak-agak lembab, basah karena tadi hampir siang. Tadi hujan, sempat hujan. Dan kata masih punya kabar-kabar live for Pak Saudara. Ini masih seputar Piala Dunia nih Pak Saudara. Ya, dua kota terbesar di Kanada, yaitu Vancouver dan juga Toronto, resmi bersiap menyambut momentum bersejarah sebagai kota penyelenggara putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Dan penunjukan ini merupakan tonggak sejarah baru bagi dunia olahraga Kanada, mengingat negara ini, bersaudara, belum pernah sekalipun menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Sepak Bola Pria Senior. Ya, FIFA memilih kedua kota ini setelah melakukan rangkaian evaluasi yang cukup mendalam terhadap aspek multikulturalisme kota, ya, dan fasilitas olahraga juga, dan juga komitmen pemerintah lokal. Rangkaian 13 pertandingan yang menjadi jatah Kanada ini akan dimainkan di dua stadion utama, yaitu Stadion BC Place di Vancouver dan Stadion BMO Field di Toronto. Jadi, Pak Saudara, Stadion BC atau BC Place yang memiliki atap yang dapat dibuka tutup, ya, namanya retractable roof, itu terkenal dengan pemandangan indahnya. Sementara Stadion BMO Field di Toronto harus menjalani proyek renovasi penambahan kursi tribun demi memenuhi kapasitas minimum standar FIFA. Kedua stadion ini akan menjadi epicentrum berkumpulnya supporter dari berbagai belahan dunia. Alasan penunjukan Vancouver dan Toronto ini juga didorong oleh reputasi sukses kedua kota tersebut saat menyelenggarakan Piala Dunia Wanita FIFA pada tahun 2015 lalu. Dan pemerintah Kanada dan Asosiasi Sepak Bola setempat atau Canada Soccer ingin memanfaatkan antusiasme masyarakat yang sedang tumbuh pesat terhadap sepak bola di Amerika Utara. Kehadiran turnamen ini diharapkan mampu meninggalkan warisan atau legacy berupa peningkatan fasilitas olahraga dan juga minat generasi muda Kanada terhadap sepak bola. Sebagai persiapan menyambut turnamen, otoritas kota Vancouver dan Toronto memperketat koordinasi untuk meningkatkan sistem transportasi massal di sekitar area stadion, termasuk jalur kereta cepat bandara dan juga bus kota. Dan pemerintah federal Kanada juga memberikan dukungan dana guna memastikan kelancaran operasional dan keamanan tingkat tinggi bagi para pemain internasional dan juga wisatawan. Informasi lebih lanjut, lebih lengkap, jelas, Mbak Saudara dapat menyimak di rri.co.id. Jadi ada banyak informasi-informasi tentang Piala Dunia 2026 yang bisa Mbak Saudara dapatkan di rri.co.id. Kata masih di kabar Rendonci, Pro Ampa, RRI Ambon.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Saudara, 14 desa persiapan di Kabupaten Maluku Barat Daya MBD resmi memasuki tahap penentuan akhir di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk ditetapkan menjadi desa definitif. Proses ini menutup rangkaian pembinaan selama 3 tahun.